94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng sampai pagi ini, teman Pro 2. Di sepada selamat pagi teman Pro 2. Jam 7 lewat 5 menit waktu Indonesia bagian barat. Sandri mau ngajak kalian buat mengisi pagi ini melalui FYP. Jadi intinya gini, apa sih yang lagi viral? Apa sih yang lagi FYP di media sosial kamu teman Pro 2? Dan kalau misalkan FYP-nya tentang masalah kalau kemarin kan ini ya kapal yang terbakar di Selat Madura teman Pro 2 ya. Nah, itu Kak Sandri aku FYP-nya gitu. Nah, jadi itu teman Pro 2, mungkin yang lagi scroll HP, yang lagi FYP di media sosial, entah di TikTok, di Instagram ataupun di Twitter ya. Boleh kolab bareng RRI Pro 2 Sumenep pagi ini teman Pro 2, nanti Sandri akan spill dan juga akan menginformasikan kepada teman Pro 2 pagi ini. Ditunggu ya hingga jam 8.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Tari oleh V teman perdua di apa kata teman perdua ya tentang gerhana matahari teman perdua ini sudah sejak kemarin di sosial media TikToknya kafe teman perdua ini ada apa namanya gerhana matahari dan ini akan terjadi fenomena ini paling spektakuler teman perdua pada tanggal 12 Agustus 2026. Nah, di mana fenomena akan terjadi ketika bulan itu melintasi tepat di antara matahari dan juga bumi sehingga menutupi seluruh piringan matahari bagi pengamat yang berada di jalur totalitasnya teman berdua. Dan saat fase puncak berlangsung, langit ini akan berubah gelap layaknya senja meski masih siang hari. Dan tidak semua wilayah di dunia ya ini dapat menyaksikan peristiwa langkah tersebut teman berdua. Dan tadi spill sebagian negara ini akan mengalami gerhana matahari sebagian sementara beberapa wilayah lainnya sama sekali tidak akan dapat melihat fenomena ini teman berdua. Jadi karena tergolong langka para pemburu gerhana, pemburu gerhana dari berbagai negara itu diperkirakan akan berbondong-bondong menuju jalur totalitas untuk menyaksikan momen ketika matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan teman berdua. Nah, gimana dengan Indonesia gitu ya? Ada astronom amatir Marufin Sudibyo mengatakan teman berdua bahwa gerhana matahari total pada 12 Agustus 2026 tidak dapat disaksikan dari Indonesia. Duh, mana yo? Ini momen langka dan jarang terjadi gitu loh. Pas menyambut hari kemerdekaan kan 5 hari gitu. Ada gerhana matahari total tapi Indonesia enggak bisa melihat teman berdua. Miris. Loh kok bisa ya? Karena selasan riset di googling lintasan gerhana itu hanya melintasi wilayah di belahan bumi utara sehingga seluruh wilayah Indonesia berada di luar jalur totalitas. Dan untuk jalur totalitasnya itu hanya melintasi sejumlah wilayah di Arktik Rusia. Terus ada di Greenland Denmark serta Portugal dan Spanyol teman berdua. Aduh emang ya. Tapi ya cobalah nanti kalau misalkan 12 Agustus kita nonton di YouTube aja gitu teman berdua ya. Tadi spill durasinya nanti pada 12 Agustus itu diperkirakan mencapai sekitar 2 menit 18 detik teman berdua. Meski lamanya akan berada di setiap lokasi ya. Yaudah deh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Listen to Pro2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu. Suddenly you're not so...

Ada Kiki juga yang membagikan FYP-nya atau memperdua di media sosial TikTok-nya gitu ya. Ini tentang tilang manual teman perdua yang kabarnya ini dendanya itu naik 150% teman perdua ya. Jadi Sandri searching di googling, ini ada penjelasan dari Korlantas bahwasanya menanggapi hal ini, Kepala Korps Lalu Lintas Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo menegaskan bahwa informasi tersebut untuk denda naik 150% ini tidak benar atau hoax teman perdua. Jadi belakangan ini di media sosial informasi yang menyebut Kapolri mengizinkan pemberlakuan kembali tilang manual secara menyeluruh serta menaikkan besaran denda tilang hingga 150% itu tidak benar atau hoax. Jadi Irjen Pol Wibowo ini menjelaskan bahwa tilang manual memang masih diberlakukan, tetapi hanya dalam kondisi tertentu dan porsinya jauh lebih kecil dibandingkan penindakan melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement teman berdua. Dan ia juga membantah kabar mengenai pemberlakuan kembali tilang manual secara menyeluruh maupun kenaikan denda tilang sebesar 150%. Jadi Polri ini teman perdua tetap berkomitmen mengoptimalkan penegakan hukum berbasis teknologi melalui ETLE agar proses penindakan berlangsung lebih objektif, transparan, dan akuntabel teman perdua. Jadi meski ETLE tetap menjadi prioritas utama, petugas kepolisian di lapangan masih diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan secara manual dalam kondisi tertentu teman berdua. Jadi sistem ETLE ini itu dapat mendeteksi sedikitnya itu 12 jenis pelanggaran lalu lintas teman berdua. Pertama, yang nomor 1 menggunakan plat nomor palsu. Yang kedua, melawan arus. Yang ketiga, menerobos lampu merah. Dan yang keempat, tidak menggunakan helm. Yang kelima, berboncengan lebih dari 2 orang pada sepeda motor. Dan yang keenam, tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor. Yang ketujuh, melanggar aturan ganjil genap. 8, melanggar rambu dan marka jalan. Ke-9, yaitu kendaraan melebihi batas dimensi dan muatan. Dan 10, tidak menggunakan sabuk pengaman. 11, mengemudi sambil menggunakan telepon genggam. 12, melanggar batas kecepatan. Jadi keberadaan tilang manual yang dilakukan secara terbatas ini bertujuan melengkapi sistem ETLE teman perdua.

lagi barengan Ria. Di sini siapa sih yang pernah ngalamin nih kalian pas lagi capek-capek antri, malah diserobot orang lain atau enggak nyelonong duluan nih, ada yang nyelonong antrian kamu. Kesel enggak sih? Dan itu wajar. Karena antrian itu bukan cuma soal giliran, tapi soal saling menghargai. Antri ngajarin kita satu hal yang simpel aja. Hak kamu penting, tapi hak orang lain juga sama pentingnya. Dan gak perlu dorong-dorong, gak perlu nyerobot antrian orang lain, dan gak perlu juga merasa paling buru-buru sendiri. Karena hidup itu bukan lomba siapa yang paling depan, tapi siapa yang paling paham aturan. Nah, anak muda itu bukan cuma cepat, tapi juga harus sadar. Sadar kalau sikap kecil bisa bikin suasana jadi besar banget dampaknya. Mulai dari antri, mulai dari hal yang sederhana aja. Karena menghargai orang lain dimulai dari cara kita berdiri di barisan. Tetap santun dan pastinya tetap keren.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2. Jam 8, Santri mau ngajak lagi kita bahas bareng-bareng ya di Aku Pilih Kamu, APK ya, bukan Aku Pilih Kamu, itu bukan. Ini Aku Pilih Kamu tentang beberapa informasi yang bisa kalian pilih, teman Pro 2. Nanti yang paling banyak dipilih nanti menjadi informasi pertama di APK, Sandri akan share atau spill. Nah, salah satu buat kalian pilih, yang nomor satu yaitu siswa sekolah rakyat Sumenep disatukan ke Sampang. Dan yang nomor dua, sekolah rakyat lanjut nggak ya? Itu. Terus yang ketiga, akses belajar melalui sekolah rakyat. Jadi, kamu pilih teman berdua. Pilih nomor dua, atau nomor satu, atau nomor tiga, langsung bisa kalian pilih di instastory-nya Pro 2 di WhatsApp ya. Sandri sudah spill FR-nya, tinggal kamu pilih. Kak Sandri aku pilih nomor 1, Kak Sandri aku pilih nomor 2, Kak Sandri aku pilih nomor 3 ya. Yang paling banyak nanti jadi informasi pertama, teman Pro 2. Tapi sebelum kita ke APK, spesial buat kamu dulu ya. Yang baru tune in di 94,6 MHz ada lagunya dari Okai featuring Oslo Ibrahim dengan lagunya Menentukan Pilihan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Ini dipilih oleh 3 pendengar dari teman perdua yang memilih nomor 2 teman perdua tentang sekolah rakyat lanjut enggak ya. Nah, ini ada tanggapan teman perdua. Ini salah satu informasi yang Sandri share buat kalian. Ini langsung dari Mensos teman perdua. Kita spill dulu ya. Jadi Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul teman perdua berharap untuk siswa sekolah rakyat ini tetap berdaya ketika lulus SMA. Dan Gus Ipul mengatakan siswa sekolah rakyat yang lulus itu bisa tetap berdaya dengan melanjutkan kuliah atau menjadi pekerja terampil teman perdua. Nah, kebanyakan sekolah rakyat ya udahlah sekolah aja gitu ya. Enggak. Ini tetap berlanjut teman perdua. Jadi program pemerintah terus memperkuat dan melanjutkan pembangunan fasilitas serta penerimaan siswa baru untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapat akses pendidikan yang layak. Dan seperti apa statusnya dan seperti apa kelanjutan program? Nah, ada program gagasan Presiden Prabowo Subianto teman perdua yang terus berjalan dan memasuki tahap lanjutan bersama pemerintah daerah. Nah, melalui Kementerian Sosial menegaskan bahwa lulusan sekolah rakyat jenjang SD dan SMP itu dapat melanjutkan sekolah ke tingkat berikutnya di tempat yang sama atau meneruskannya di jenjang kuliah dan dunia kerja terampil. Bahkan seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung ini juga terus diperkuat secara bertahap oleh pemerintah teman perdua. Jadi informasi yang dari Mensos teman perdua ini untuk lulusan sekolah rakyat jenjang SD SMP itu dapat melanjutkan pendidikan ya ke jenjang berikutnya di sekolah yang sama. Dan juga Gus Ipul ini menekankan setiap siswa sekolah rakyat merupakan anak-anak yang berharga dan mereka memiliki bakat dan keunikan masing-masing teman perdua. Nah, oleh karena itu Gus Ipul berpesan kepada seluruh kepala sekolah, seluruh guru dan tenaga kependidikan di sekolah rakyat untuk bekerja dengan empati dan penuh kasih sayang teman perdua. Jadi pelaksanaan MPLS sekolah rakyat ini sudah dimulai pada gelombang pertama, tepatnya tanggal 14 kemarin, 14 Juli ya, 2026, dan dilaksanakan di 19 titik gedung permanen sekolah rakyat. Serta pelaksanaan MPLS ini diawali dengan pemeriksaan kesehatan, serta tes bakat melalui DNA. Nah, kemudian, kalau nggak salah ya, kemarin juga Sandri menginformasikan ini, teman perdua, tentang MPLS ya. Ini sudah digelar pada 31 Juli kemarin di 63 titik gedung permanen. Dan juga diikuti gelombang ketiga nanti itu pada tanggal 15 Agustus tepatnya di 8 titik sekolah rakyat rintisan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jadi intisarinya teman perdua, Mensos ingin lulusan sekolah rakyat lanjut kuliah dan kerja terampil.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produk,

0: tuh keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: berdua lagi di jalan atau mau road trip gitu, terus tiba-tiba lihat ada mobil yang berasap, terus lama-lama jadi berapi gitu. Bahaya mobil terbakar tuh, nggak cuma di film aja loh. Yuk cegah dengan tahu penyebabnya, teman pro dua. Penyebab yang utama itu biasanya korsleting listrik ya, karena modifikasi lampu atau audio yang sembarangan. Jadi bisa bikin kabel kepanasan dan dar, kebakarannya dimulai dari dashboard. Dan yang penyebab keduanya adalah kebocoran bahan bakar atau oli ya. Mesin yang bocor terus menetes ke bagian panas seperti knalpot atau blok mesin. Dan ini jadi bahan bakar api banget, teman kedua. Terus juga mungkin mesin yang overheat parah, radiator rusak, oli kering, mesin dipaksa kerja terus-terusan, panas ekstrim bisa nyulut bagian yang gampang terbakar. Jadi rajin-rajinlah servis berkala dan jangan asal-asalan modif rangkaian listrik mobil kamu, teman pro 2. Safety first, biar perjalanan kamu tetap aman dan seru.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: boneka. Aku pilih kamu.
1: Ini ada pilihan yang dipilih oleh dua orang teman Bro 2 dari pendengar gitu ya. Ada Kak Eki dan juga ada Kak Susi yang milih nomor 1 teman Bro 2 tentang siswa sekolah rakyat Sumenep disatukan ke Sampang. Ternyata benar teman Bro 2. Jadi ada sebanyak 53 siswa sekolah rakyat terintegrasi atau SRT sebanyak 49 Sumenep ya. Ini jenjang SMP dan SMA yang diberangkatkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sementara di SRT 1 Kabupaten Sampang yang berlokasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong. Dan siswa asal Sumenep yang dititipkan dan digabung ke Sampang ini teman-teman berdua karena fasilitas atau gedung permanen untuk sekolah rakyat di daerah asal masih dalam proses penyiapan. Dan dari total 53 siswa terdiri dari tingkat SMP dan SMA dari SRT 49 Sumenep, tahap awal rombongan yang berangkat ke Sampang berjumlah 47 orang, sementara sebagian lainnya itu menyusul. Nah, di mana di lokasi terintegrasi di Sampang ini teman perdua, para siswa di Madura Raya juga mendapatkan fasilitas asrama, makanan serta pembinaan karakter gratis yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi dari kepala SRT 49 Sumenep, Norani Yanuar Subandi mengatakan teman perdua, siswa yang berangkat menuju SRT 1 Sampang saat ini berjumlah 47 orang. Sementara itu, 6 siswa lainnya yang berasal dari wilayah kepulauan belum dapat berangkat ke daratan karena kendala transportasi. Jadi Norani menjelaskan pihaknya bersama Dinas Sosial Teman Pro 2, juga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3 Kabupaten Sumenep masih mengusulkan pembangunan gedung permanen SRT 49. Jadi pembangunan diharapkan dapat masuk pada tahap ketiga dan mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2026. Nah, tapi berdasarkan informasi yang diterima, pembangunan gedung SRT 49 Sumenep semula direncanakan menggunakan lahan sawah dilindungi. Namun rencana tersebut dialihkan ke lahan yang sebelumnya diproyeksikan untuk pembangunan sport center teman perdua. Nah, Nurani berharap untuk usulan lahan tersebut segera mendapat persetujuan sehingga pembangunan gedung permanen dapat segera dimulai teman perdua. Jadi para siswa SRT 49 Sumenep itu dapat kembali mengikuti proses pembelajaran di daerah asalnya.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Jam 9 pagi, masih di Spada ya. Sekarang di acara Muda Ngide. Topik bahasan pagi ini teman Pro 2 Sanri mau ngebahas tentang narkoba, judol, pinjol ya. Seperti apa sih tanda-tanda judol di media sosial? Nah gitu, jadi buat teman Pro 2 yang udah terjun terus mau berhenti, yuk bareng RRI Pro 2 Sumenep, teman Pro 2 Sanri mau ngebahas topik bahasan tentang tanda-tanda judol di media sosial teman Pro 2. Satu jam ke depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, teman perlu. Jadi, Sandri spill ya tentang tanda-tanda promosi judi online atau judol di media sosial teman Pro 2 yang saat ini ditandai dengan maraknya komentar spam massal ya dari akun bot di unggahan viral, juga penggunaan nama game samaran serta pamer bukti transfer saldo pulsa untuk memikat korban. Nah, aktivitas ilegal ini teman Pro 2 membentuk trisula maut kalau bahasa santri. Ya, bersama penyalahgunaan narkoba dan pinjol ilegal yang saling menjebak masyarakat dalam lingkaran utang dan kecanduan. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi ini sudah mencatat untuk lonjakan taktik baru ini hingga 128% di berbagai platform digital teman Pro 2. Nah, Sandri mau sharing tentang mengetahui tanda-tanda utama judol di media sosial ya. Jadi yang pertama itu yang harus kita perhatikan untuk modus promosi judi online yang semakin terselubung dan agresif ini dapat dilakukan melalui ciri-cirinya teman berdua. Yang pertama, banjir spam di kolom komentar. Ini modus paling baru ya. Akun bot otomatis. Jadi kolom komentar pada akun publik, terus influencer atau unggahan yang sedang viral itu tiba-tiba dipenuhi puluhan pesan serupa dari akun fiktif tanpa pengikut. Itu yang pertama ya. Terus tautan lintas negara menyisipkan tautan URL lah gitu ya, URL asing yang mengarah ke situs taruhan terafiliasi dengan jaringan internasional. Terus lagi manipulasi teks. Jadi menggunakan variasi ejaan unik seperti J, V, Dol, terus gacor, rawit bet. Ini guna mengelabui sistem sensor otomatis platform media sosial teman berdua. Jadi kita harus jeli ya untuk tahu tanda-tanda utama judol di media sosial teman berdua. Terus lagi ini ada lagi berkedok konten hiburan dan meme. Tuh ya, jadi buat teman berdua hati-hati biar enggak terjerumus ke lubang yang sangat tidak diinginkan. Ya. Apa contohnya Kak Sandri? Iklan terselubung. Nah, promosi tidak lagi terang-terangan melainkan disisipkan di tengah-tengah video komedi, meme lucu atau potongan video pertandingan olahraga. Tuh. Jargon tersamar menggunakan istilah halus gitu teman berdua. Seperti game ketangkasan, investasi instan, situs hiburan berhadiah. Nah, ini untuk menyembunyikan unsur taruhan teman berdua. Jadi hati-hati ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita

0: Ceritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Terus lagi teman berdua, setelah berkedok konten hiburan dan meme ya tentang tanda-tanda utama judol di media sosial teman berdua. Ini ada pamer kekayaan fakta palsu. Kalau bahasa santri itu flexing teman berdua. Jadi ada testimoni saldo yang mengunggah tangkapan layar berisi kemenangan besar atau bukti transfer uang ratusan juta rupiah yang sebenarnya hasil rekayasa. Jadi kalau misalkan kamu itu teman berdua ada seliuran tentang pamer kekayaan atau flexing, kemenangan besar, bukti TF uang ratusan juta rupiah, puluhan juta rupiah, udah. Enggak usah inilah. Anggaplah bodo amat gitu, enggak usah di ini teman berdua, karena itu apa ya? Fakta palsu itu loh teman berdua. Terus menargetkan masyarakat yang sedang kesulitan finansial dengan iming-iming modal usaha cepat atau solusi melunasi pinjol. Nah, ini narasi pelunas utang yang lagi booming sekarang juga teman berdua. Jadi buat para yang maaf aja yang mempunyai utang terus main media sosial, ada iming-iming modal usaha cepat atau solusi melunasi pinjol. Nah, itu teman berdua, itu sudah masuk ke arena judol di media sosial teman berdua ya. Terus lagi memanfaatkan kreator konten skala kecil. Misalkan contoh live streaming game, membayar kreator konten atau akun dengan pengikut, ini pengikut menengah lah, untuk melakukan siaran langsung sembari memperlihatkan cara bermain di situs judol. Imnya gitu ya, live streaming game. Juga tautan di bio lah gitu, mengarahkan penonton ke arah tautan pendek atau short link yang diletakkan di profil utama atau deskripsi video. Jadi itu tanda-tandanya teman berdua. Ini bahkan tanda-tanda utama judol di media sosial ya. Tapi hubungan berbahaya yaitu narkoba, terus judol, pinjol. Ini hubungan kolaborasi berbahaya ini teman berdua. Nah, ketiga hal ini membentuk siklus kerusakan psikologis dan finansial yang saling berkaitan erat teman berdua. Narkoba memicu dopamin berlebih, merusak logika berpikir, kecanduan judol, slot, spot dan sebagainya gitu, kehilangan kontrol emosi, mengejar kekalahan uang. Pinjol ilegal digunakan untuk kekalahan teman berdua dan beli narkoba. Tuh, hubungan berbahaya, narkoba, judol, dan juga pinjol.

0: Teman-teman Pro 2, balik lagi bareng Ria nih. Aku mau tanya deh, kamu kalian-kalian semua nih, kamu-kamu semua tim nabung kalau masih ada sisa uang atau tim nabung dulu baru jajan? Nah, hari ini aku bakalan ngebahas soal satu mindset yang penting. Menabung itu gaya hidup, bukan sisa uang ya teman Pro 2. Sering banget kita mikir nanti nabung kalau sudah kaya. Padahal kenyataannya justru kebalik ya teman Pro 2. Nabunglah yang bikin kita lebih siap, lebih tenang, dan lebih bebas secara finansial. Menabung bukan soal pelit, bukan soal menahan kebahagiaan, juga bukan ini soal disiplin, prioritas, dan menghargai masa depan kita dari versi terbaik kamu. Bukan nunggu sisa uang kamu, tapi menyisihkan dari awal. Mulai dari hal yang kecil kok teman Pro 2, sisihkan sedikit setiap minggu, pakai target yang realistis dan konsistensi. Pelan-pelan tabungan kamu bakalan tumbuh terus dan rasa bangganya gede banget. Dan ingat ya teman Pro 2, kebiasaan kecil hari ini bisa jadi kekuatan besar besok. Jadi ubah mindset kamu, bukan kalau sisa uang baru nabung, tapi nabung dulu baru yang lain. Karena menabung itu bukan cuma kebiasaan, tapi gaya hidup kita. Tetap bijak dan tetap keren pastinya, dan tetap barengan kita di frekuensi 94,6 RRI Pro 2 FM Sumedap.
1: This is Pro 2 Sumedap, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah, langkahnya gimana Kak Sanri? Langkah antisipasi untuk keluar dari judol gitu ya di media sosial. Jangan mengklik tautan teman perdua. Jadi hindari buat teman perdua untuk mengklik tautan tidak kenal. Biasanya itu ada di kolom komentar meskipun menjanjikan bonus pendaftarannya cuma-cuma. Jadi udahlah. Gak usah tertarik teman perdua. Atau bahkan penasaran, ini apa nih ya? Jangan mengklik tautannya pokoknya gitu. Terus gunakan fitur blokir dan laporkan. Nah, jika teman perdua menemui akun bot pengirim spam judol, segera lakukan report atau laporkan konten ini di platform masing-masing teman perdua atau ke pihak polisi dan sebagainya gitu ya, yang berhak gitu. Terus yang ketiga, kamu dapat melaporkan temuan akun atau situs judi online aktif ke situs resmi pemerintah melalui aduan konten Komdigi agar segera dilakukan pemutusan akses teman perdua. Jadi itu ya untuk langkah-langkah antisipasinya buat untuk menghindari ini judol di media sosial teman perdua. Oke, itu ya untuk di Muda Ngide bareng Sanri Setiawan. Semoga apa yang disampaikan Sanri bermanfaat dan menambah wawasan, dan kita bisa tahu tentang tanda-tanda utama judol di media sosial teman berdua. Oke, Sandi pamit dulu ya. Jam 10, selamat pagi. Assalamualaikum, bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

Info Pro 2. 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Selamat siang saya ucapkan ya. Kalian semuanya aktivitasnya mudah-mudahan lancar dan bahagia selalu ya. Untuk hari ini di bulan kemerdekaan kita ya, bulan Agustus, tepatnya di hari Kamis 6 Agustus 2026. Nah, perjalanan kita ya dengan beberapa segmentasi, siap Dian temani kalian semuanya nih di santai siangnya kali ini. Seperti biasanya ya, kita awali dulu dengan informasi-informasi terupdate kita ya. Informasi terupdate kita masih tetap kami lamankan dari website resmi kami di rri.co.id ya. Kali ini ada siswi SDN Gapura Barat ya, sahabat juara 3 OPIK Semadura gitu untuk tahun 2026. Nah, Dunia Pendidikan Kabupaten Sumenep ini kembali mencatat prestasi membanggakan ya, Nabila Kinatus Siva, siswi SDN Gapura Barat 1 ya, berhasil meraih juara 3 pada ajang Olimpiade of Elementary Competition The Semadura ya 2026 yang juga diselenggarakan oleh Universitas PGRI UPI Sumenep. Capaian tersebut ini membuktikan kualitas pendidikan dasar di wilayah kecamatan yang mampu juga bersaing dan juga mewujudkan perkembangan positif di tingkat regional. Oke. Okay. Itu ya guys ya. Informasi perdana nih yang mungkin Dian update-kan ke kalian semuanya. Nah, kali ini ada informasi lainnya terkait dengan Kapolresta Sumenep ini dampingi pemulangan korban KPM Mutiara Sentosa 2 ya. Polresta Sumenep memfasilitasi pemulangan 4 korban kebakaran KMP ya Mutiara Sentosa 2 menuju Posko Pusat Tanjung Perak Surabaya pada hari Selasa kemarin ya, tanggal 4 Agustus 2026. Jadi proses pemberangkatan dipimpin langsung Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu sebagai bagian dari upaya memastikan para korban dapat melanjutkan penanganan dan pasca kejadian dengan sangat aman. Nah, kita geser lagi untuk informasi dunia olahraga nih guys ya. Jadi di sini Marcelino Ferdinand memupus asah untuk membela timnas Indonesia di ajang Asian Cup 2026. Hal tersebut ini dikonfirmasi oleh pelatih timnas Indonesia John Herman yang juga memastikan Marcelino Ferdinand tidak dapat melanjutkan perjuangannya bersama skuad Garuda di Asian Cup 2026 setelah hasil pemeriksaan MRI menginformasi cedera yang juga dialaminya. Jadi Herman ini mengatakan tim medis telah menerima hasil pemeriksaan terhadap gelandang muda tersebut meski tidak menjelaskan secara rinci jenis cedera yang dialami Marcelino. Ia juga memastikan para pemain berusia 21 tahun itu harus mengakhiri penampilan lebih cepat di turnamen. Nah, itu tadi ya informasi mengawali Dian nih sama kalian semuanya yang akan menemani sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, oke? Okay? Jadi untuk kalian semuanya yang cerdas-cerdas jangan pindah frekuensi kita, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: New hits, new hits, only on Prodo FM.
1: Nah, teman Prodo di lagu hitsnya kali ini seperti biasanya gitu ya. Dian juga selingkan informasi menariknya nih ke kalian semuanya nih. Ada lagu kita di playlist dari Tiara Andini gitu ya, Tulang dan Nadi. Tulang dan Nadi seperti sepasang yang sangat serasi gitu ya. Jadi kalau tidak punya tulang, maka dari nadinya juga nggak bisa melekat nih. Ceritanya gitu ya. Oke. Teruntuk kalian nih, ada info dari Tiara ya, bahwasanya menjelang perilisan lagu baru yang juga antusiasme penggemar yang seringkali menjadi penanda besarnya perhatian ya terhadap karya seorang musisi. Hal itu juga dirasakan Tiara Andini gitu, yang merilis single terbarunya berjudul Tulang dan Nadi gitu. Seperti yang Dian akan puter nih entah lagi nih. Jadi di sini menjelang peluncurannya, ini cuplikan lagu Tulang dan Nadi ini mulai beredar di berbagai media sosial gitu ya. Di mana juga nanti kalian itu bisa melihat atau juga mendengarkannya ya, video cuplikannya seperti platform YouTube ya dan Instagram. Banyak yang juga memberikan respon positif ya terhadap preview lagu tersebut gitu. Dan antusias ini juga melihat dari para penggemar Tiara yang dikenal dengan sebutan Mo Tiara gitu. Banyak di antara mereka nih mengajak sesama penggemar untuk mendukung perilisan Tulang dan Nadi agar gimana ya, bisa dapat masuk ke jajaran tangga lagu gitu ya, berbagai platform di musik digital. Bahkan ini juga dukungan ditujukan untuk layanan streaming seperti Spotify ya. Kemudian juga Apple Music, ada YouTube Music dan juga platform digital lainnya gitu. Jadi penggemar semakin meningkat ya setelah akun resmi Universal Musik Indonesia ini menggugat foto tersebut yang diduga menjadi sampul single Tulang dan Nadi. Wih, seru. Penasaran ya lagunya seperti apa? Oke, ini dia deh lagunya.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu masih menemani santai siang kali semuanya gitu ya, dengan lagu-lagu dan single yang menarik gitu di playlist kita yang sudah disiapin nih sama Kak Dinanya yang cantik MD kita di Pro 2. Waduh, mantap sekali. Seperti lagunya yang akan saya kisahkan ke kalian semuanya, ada MPD gitu ya, Lupain Aku Please. Wih, please please ya, please lupain aku gitu. Aku udah gak mau ingat-ingat kamu lagi gitu. Ini lagunya sangat gimana ya, sangat sangat mengekspresikan diri kita itu, mengungkapkan ekspresi kita itu udah gak mau kenal dia lagi gitu ya, karena mungkin terlalu sakit gitu. Entah seperti apa nih info lainnya gitu. Nah, di sini di KBRN sendiri ada informasi dari NPD sendiri. Jadi grup pop new pusat dunia NPD ini kembali meramaikan industri musik Indonesia-nya dengan merilis single terbarunya yang berjudul Lupain Aku Please. Ya, sekali lagi aku bilang, lupain aku please. Please deh. Ini tepatnya di tanggal 29 Juli loh, 2026. Dan ternyata lagu ini karya terbaru mereka yang mengangkat kisah tentang seseorang yang berhasil bangkit dari hubungan masa lalu gitu. Tapi justru ya didatangi kembali oleh mantannya yang belum bisa move on gitu. Wih, mungkin gak bisa move on, dia lagi mikir gitu, menyesal gitu, meninggalkan cowoknya atau ceweknya yang pernah setia gitu ya, tapi disakitin gitu. Nah, akhirnya menyesal deh loh ya. Makanya kalau misalkan ada orang tulus itu jangan diabaikan gitu, jangan dicampakkan, nanti bisa nyesel sendiri gitu loh. Itu baik dunia asmara, pertemanan, atau juga rekan kerja, ataupun segalanya gitu ya. Hati-hati gitu, nanti bisa nyesel sendiri deh. Jadi di sini ternyata ada semen pop yang juga dipadukan dengan sentuhan musik era 90-an loh guys ya, membuat Lupain Aku Please ini terdengar segar dan sekali mudah diingat oleh pendengarnya. Nah, bahkan cerita dalam lagu ini juga menggambarkan seseorang yang telah berhasil melanjutkan hidup ya, ketika mantan kekasihnya ini mencoba kembali, ia memilih tetap tak balikan lagi gitu ya. Jadi sekali putus gitu hubungan, cut gitu. Berusaha untuk bangkit kembali dengan lembaran hidupnya yang baru gitu. Nih dia lagunya.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: New hits, new hits, only on Groove FM.
1: Lagu yang berikutnya yang bakal kalian dengar nih, cobalah untuk setia gitu dari Lala Huta. Nah, di sini juga punya sedikit cerita gitu. Grup musik Lala Huta ini yang resmi ulang lagu ya, coba untuk setia pada 31 Juli kemarin gitu ya, tutup bulan Juli. Dan lagu pertama kali ini juga dipopulerkan oleh Chris Dayanti nih di tahun 2004. Nah, jadi di sini ceritanya perilisan lagunya ini menjadi bagian dari proyek dari Lala Huta yang berkelanjutan gitu. Nah, yang juga menghadirkan interpretasi baru ya terhadap lagu-lagu populer Indonesianya. Dan melalui proyek tersebut nih, teman berdua ya, band ini ingin memperkenalkan kembali karya-karya legendaris kepada generasi pendengar masa kini atau Gen Z gitu ya. Nah, ada beberapa revisi terbarunya gitu Lala Huta yang menghadirkan aransemen yang lebih modern dan segar ya, tanpa menghilangkan nuansa emosionalnya. Kini juga menjadi kekuatan lagu aslinya. Wow. Nah, Lala Huta yang tersedia di berbagai platform streaming musik digital, kehadiran aransemen ini diharapkan dapat ya memberikan pengalaman mendengarkan dengan berbeda, sekaligus memperpanjang usia lagu yang dikenal luas nih oleh penikmat musik Indonesia. Nih, coba untuk setia.

0: my days and all of my nights and all of my pain and all of my pride and all of my flaws and all of my lies and all of my wrongs and never get right. Need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.
3: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan so pasti itu kalian, kita lanjut di lagu hitsnya ya. Tapi kali ini lagu-lagunya lagu kebaratan. Lagu-lagu manca hitsnya yang bisa kalian request nih, ada BTS, ada juga Natanya ya, ada juga Madonna, ada juga Bruno, ada Kitsy. Wih, lagunya asik-asik, termasuk juga punya cerita yang unik, menggelitik gitu. Seperti lagu yang entah lagi nih, dia puter nih dari BTS nih, Swims. Jadi di sini ceritanya 7 remix versi anggota lagu terbarunya dari BTS itu adalah Swims. Nah, jadi BTS ini yang dimana album remix terbaru ya dari BTS, Keep Swimming, akan juga menghadirkan total 9 lagu dalam satu rilisan. Nah, jadi album tersebut ini mencakup versi asli Swim ya, dan versi instrumen dari lagu yang sama gitu. Ya, berjumlah 7 sih sebenarnya ya, merupakan remix juga penampilan karakter yang beragam sesuai provinsinya. Nah, setiap remix yang dirancang juga memperluas kerangka lagu asli ya, sekaligus juga menghadirkan nuansa baru yang unik gitu. Nah, Suga yang juga menghadirkan melodic techno remix gitu ya, memberikan kedalaman melalui suara klub multi dimensi yang khas. Nah, di sisi lain nih, J-Hope ini memperkenalkan afrobeat remix yang juga groove yang berfokus pada melodi gitar dan juga piano gitu. Sementara di Jimmy sendiri ini menampilkan solo jam NRB gitu, remix yang juga menonjolkan emosi melalui digital soulful dan suara hip yang halus banget gitu. Jadi di sini aransemennya ini juga diperkuat dengan ritme drum yang ringan namun tetap dinamis gitu. Penasaran ya lagunya seperti apa? Kak, kok tahu sih informasinya kok detail banget gitu? Ya pasti dong. Informasinya kan dia itu kan bacanya di rri.co.id gitu, di laman resmi WC kami gitu. Kalau kalian itu penasaran informasinya, boleh deh silakan kalian itu kunjungin gitu ya, di rri.co.id ya, rri.co.id gitu. Nih, Swim untuk kalian.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: This is Produa Sumeneb, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Produa, saya mau tanya nih, kabarnya kalian tuh ada di mana sekarang posisinya? Masih di luar ya? Sibuk ya? Sibuk-sibuk di luar semua ya? Coba kalian segera merapat gitu ke rumah masing-masing. Atau mungkin itu kalian cari tempat yang lebih teduh gitu, seperti musola dan juga masjid. Karena kenapa nih, di pukul 11:33 nanti adzan duhur, kalian itu sholat duhur dulu gitu. Break sejenak gitu aktivitas dan rutinitasnya. Nanti habis sholat ya kalian bisa lanjut kembali aktivitasnya deh gitu ya, sambil temenin Dian di frekuensi Produa FM gitu ya. Dan lagu-lagunya di sini di playlist juga ada Madonna, ada juga Bruno Mars gitu ya, untuk menantikan kalian itu adzan duhur nanti di pukul 11:33 menit. Oke, guys ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudu Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Perdua Sumeneb, teman terbaik kamu.
4: Nah teman berdua, saatnya kami kumandangkan adzan duhur untuk kawasan Sumeneb dan sekitarnya. Teruntuk kalian semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

Kalau masih ramai berarti baru maghrib. Maghrib kan ramai nih, riuh, orang baru pulang kerja segala macam. Isya orang keluar untuk ngopi bareng teman-teman, bareng keluarga, makannya cari jagung bakar. Isya jam 10 mulai pulang dari jalan-jalan keluarga. Jam 11 mulai masuk kamar tidur. Jam 12 mulai hening. Makin ngantuk berarti mendekati waktu fajar. Makin lelah, makin lemah berarti mendekati waktu fajar. Jam 3:30 atau jam 3 itu waktu yang hampir tidak ada lagi yang masih terbangun, terjaga. Semuanya udah pada tidur. Itulah waktu yang paling baik dan waktu itulah mendekati fajar. Apa filosofinya? Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan pertolongan Allah. Semakin sulit keadaan seseorang, semakin baik waktu yang paling baik buat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan sebuah jalan keluar.

0: Radio Sumedang, your update music station.
1: Nah, teruntuk kalian semuanya yang sudah pada sholat duhur nih, boleh nih silakan kelayapan lagi. Isi siang kalian itu tetap menjadi manusia yang produktif gitu ya. Mudah-mudahan berkah dan doa-doa kalian semuanya dijabah oleh Allah ya setelah melaksanakan ibadah sholat duhur hari ini. Dan juga jangan tinggalin Dian sendirian di siang-siang gitu ya. Jangan lepaskan frekuensi kalian di Pro 2 FM, oke? Masih dengan beberapa segmentasi acara.

balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman berdua yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas soal sesuatu ya yang simple sih teman berdua, tapi sering banget kita anggap sepele, tentang ngirit penggunaan air. Yap.

berdua. Coba deh kita cek lagi kebiasaan kecil kita, seperti mandi sambil karaoke 5 lagu lah, keran nyala waktu lagi ngambil sabun, atau nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadari, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari, dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin

0: simple aja kok teman Produa, seperti ya mandi seperlunya, gak harus maraton, matikan keran pas lagi sikat gigi, atau gak gunakan air bekas cucian beras kamu buat nyiram tanaman, atau lagi nih, cuci baju pas udah cukup banyak biar gak boros ya teman Produa. Easy banget tapi efeknya real ya teman Produa. Dan well, inget ya teman Produa, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman Produa. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman Produa, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.
1: This is Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Bro Dua Sayang. Bro Dua Santai Siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan sobat pintu kalian yang lagi muda-muda ya, jaga tapi mudah-mudahan juga usia kalian yang lagi muda tetap selalu menciptakan hal yang mudah-mudah gitu ya, tapi bukan barang yang mudahan. Kok mudah-mudah sih kak? Oh iya dong, di santai siangnya kali ini kita akan lanjut di mudah kreatif gitu. Dian punya referensi apa nih untuk kalian semuanya? Makanya jangan lepas ya, jangan pindah frekuensi kalian, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Aku sudah lupa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Bro 2 sayang. Bro 2 santai siang.
1: Oke, teman Bro 2 di Muda Kreatif kali ini kita akan bahas ya dunia UMKM gitu. Jadi di sini ada pelaku UMKM yang digarisbawahi oleh website kita gitu ya. Sebuah inovasi dan juga konsistensi jadi kunci pengembangan Kang Roti Sinse 21 ya. Nah, jadi di kecamatan kalian sendiri nih salah satu contohnya untuk terus mengembangkan usahanya yang melalui berbagai inovasi produk dan strategi pemasaran gitu. Di sini upaya tersebut ini dilakukan untuk meningkatkan apa coba? Daya saing gitu kan. Sekarang daya saingnya makin berat aja. Jadi perlu adanya inovasi-inovasi baru gitu ya untuk memasarkan produknya bisa lebih terkesan gitu untuk para konsumen. Nah, salah satu contohnya di sini pemilik usaha Rika gitu. Dalam program Muda Kreatifnya gitu bersama Pro 2 yang mungkin ini bisa menjadi referensi kalian untuk mengembangkan produk dan salah satu langkah yang ditempuh adalah konsumen memiliki lebih banyak pilihan gitu. Nah, bahkan selain roti nih teman Pro 2, ada usaha tersebut yang juga memproduksi donat disesuaikan dengan minat pasaran gitu. Jadi di sini ungkapnya dari Rika ya, pemasaran ini tidak hanya mengandalkan promosi melalui media sosial gitu. Nah, bisa jadi produksinya ini juga dipasarkan dengan cara menitipkan roti dan juga donatnya di sejumlah toko di beberapa wilayah Kalianget ataupun juga di luar Kalianget gitu. Ini untuk memudahkan atau memperluas pemasaran gitu. Dan kapasitas produksi dengan menambah peralatan usaha, maka disinilah menjadi terobosan Rika gitu. Ini patut dicontoh gitu. Ya, hitung-hitung kalian juga ini ya, scroll di media sosial gitu, produk-produk kalian yang mungkin bisa dipasarkan dan layak gitu. Nah, pokoknya ide-ide kreatif kalian itu selagi masih muda harus dikembangkan gitu. Salah satunya contoh seperti Rika gitu. Bukan hanya memanfaatkan media sosial, tapi dia berusaha dengan cara gerak memasarkan ke toko-toko atau menitipkan jasa ya untuk dipasarkan biar lebih terkenal gitu. Kan banyak nih sekarang nih toko-toko yang rame gitu, atau toko sembako atau toko segalanya gitu yang rame-rame, mungkin rame pengunjung gitu, mungkin bisa dititipkan. Siapa tahu nanti ada ketertarikan dari konsumen-konsumen baru kalian, atau enggak nanti kalian itu bisa di pesan sebagai catering gitu. Mantap sekali ya. Jadi istilahnya banyak jalan menuju Roma gitu ya, banyak uang menuju saku kalian. Biar enggak minta duit terus nih sama orang tua ya. Harus berkreatif, harus bisa memasarkan ide-ide kreatif kita gitu melalui UMKM mungkin ya, baik produk ataupun juga makanan gitu guys ya. Kak, ada tips apa lagi nih untuk siang kali ini? Ada dong, banyak sekali gitu. Makanya kalian itu scroll terus gitu ya media sosial kami di rri.co.id. Banyak sekali, apapun yang kalian itu butuhkan tinggal pencet di ujung jari kalian, oke?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, teman Pro2, balik lagi kita di ide-ide cerdik kita ya, ide kreatif kita yang mungkin kalian mudah bisa meniru gitu ya. Tapi jangan meniru pemasukannya, tapi cara untuk mendapatkan income bagi kita selagi kita itu mau berkreasi. Gitu teman ya, bukan hanya uangnya saja yang dicontoh, tapi cara kita untuk mendapatkan uang dari sisi mana saja yang penting halal. Nah, itu mungkin potensial yang harus kalian itu kembangkan. Ngono, geng, ya. Nah, ada trend mode juga ya. Ini kembali hits di kalangan Gen Z Korea Selatan. Produk modern berbahan polyvinyl yang PVC-nya ini kembali populer di Korea Selatan, seperti sepatu dan tas jeli yang warna-warni diidentik dengan tren Yuzuka ya. Ini kembali digandrungi oleh Gen Z. Nah, sudah pada dengar nggak kabar ini? Nah, bagus deh kalau kalian sudah dengar gitu, viral-viral yang sudah kekinian gitu ya bagi Gen Z. Nah, seperti dilansir dari laman Korea, pasar grosir atas alas kaki di distrik, ya. Ini dipenuhi berbagai sepatu jeli.

gitu. Dan para pedagang ini memperagakan cara menghias sepatu ya, dengan menggunakan hiasan gantung dan juga aksesoris unik. Kan banyak nih sekarang nih ya, contoh-contohnya seperti sepatu adik-adik kalian mungkin ya, yang masih usia SD SMP gitu. Banyak kan ya. Nah, jadi para pembeli ini mudah mengaku tertarik gitu membeli produk jelly setelah melihat unggahan temannya di media sosial. Nah, disitulah mereka terinspirasi oleh konten dekorasi kreasi pribadi yang marak di platform digital. Nah, ini juga menjadi popularitas, bahkan sistensis tidak hanya melanda pasar alas alas kaki semata ya, teman berdua. Seperti tas jelly yang bikin terinspirasi merek hewan Hermes ya. Nah, itu salah satu contohnya. Ini bisa dijadikan aksesoris. Nah, jadi dukungan dari platform wanita Billy ini mencatat lonjakan pencarian tas jelly ini hingga 95 kali lipat gitu. Bahkan ini menjadi nilai transaksi produk sandal jelly yang meningkat puluhan kali lipat secara tahunan. Gimana? Tertarik kan lo? Harus dong. Ini sudah nyata menghasilkan cuan lo, teman ya. Dari usaha seperti ini, kreasi seperti ini. Nah, apalagi kalian ini yang generasi muda saat ini sudah cukup mahir gitu ya, mengotak-atik dunia platform itu seperti apa, memanfaatkan medianya seperti apa. Yang penting produknya ini bisa dipercaya gitu, karena ini juga menyangkut nama baik kalian sendiri gitu ya. Nah, di sini juga ada sebuah penilaian dari para ahli nih, bahwasanya kebangkitan tren ini merupakan perpaduan gaya retro dan juga ekspresi diri gitu. Jadi generasi muda ini bisa memanfaatkan barang mode ini untuk menunjukkan identitas unik mereka di media sosial. Nah, misalkan si Ani, produknya ini terkenal gitu. Kan kalian sendiri nanti yang bangga gitu, namanya ada di mana-mana dan produk kalian itu bisa dikenal di panca pasar mana-mana saja. Gitu ya. Oke, kalau tapi kalau sama Dian kasih gratis ya. Oke. Yuk, santai siangnya di Muda Kreatif. Kita masih di alunan dengan lagu-lagu cantiknya nih.

Oke, teman Pro 2. Kreatif yang lain-lain nih banyak. Banyak sekali nih di portal kami. Kalian tinggal pilih saja mau ide kreatif yang seperti apa. Yang menurut kalian itu cocok dengan bakat kalian pribadi gitu ya. Kalau berbicara bakat, hobi, mungkin di dunia industri ini juga bisa ya dijadikan ide kreatif kalian. Apalagi nih menyangkutkan seni budaya gitu, seperti topeng kayu. Topeng kayu ini kan sulit gitu ya. Nah, tapi kalau kalian itu punya bakat, punya hobi yang mengukir-ukir gitu ya. Bukan hanya mengukir-ukir cita-cita, tapi tekad dan kemauan kalian itu harus tetap terukir. Nah, sehingga bisa menciptakan sebuah industri atau juga produksi. Nah, seperti topeng kayu Semaan yang hingga saat ini bertahan gitu ya dengan arus zaman modern gitu. Karena ini merupakan warisan budaya juga. Nah, seperti Muhammad Saleh nih yang menjadi salah satu pengrajin yang hingga kini tetap menggeluti profesi tersebut gitu berkat ketelitian tangannya yang dimana topeng hasil pahatnya ini tidak hanya diminati masyarakat di desanya gitu yang dikenal sebagai salah satu lumbung kesenian tari topeng tapi juga dipesan dari berbagai daerah Jawa Timur. Ini real lo ya untuk kalian semuanya nih, mungkin ini bisa diedikan. Jadi setiap topeng ini dijual dengan harga berapa coba tebak? Bukan 40.000 tapi 400.000 gitu ya. Dari hasil pahat memahatnya ya menjadi topeng. Ini satu saja ini bisa seharga atau beberapa pasang ini bisa berharga 400.000 gitu. Termasuk proses pengecatan dan juga pemasangan talinya. Jadi pembelinya ini sudah siap pakai gitu. Karena seluruh proses dikerjakan secara manual, maka pembuatan satu topeng ini membutuhkan waktu hingga 4 hari. Jadi kalau kalian itu cepat kerjanya bisa 2 hari atau 3 hari selesai gitu. Jadi tidak menunggu lama gitu pesanan-pesanan. Nah, seperti karakternya yang dicontohkan adalah Arjuna, Prabu Kalana, kemudian juga Bagong, ada juga Batara Kala, maupun juga tokoh-tokoh lainnya gitu. Nah, banyak kan sekarang pecinta-pecinta kesenian gitu ya, seni rupa yang mungkin ini

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia dan kita masih tetap semangat gitu. Di siang kali ini, kalian sebagai pemuda-pemudi Indonesia gitu ya, apalagi di bulan Agustus hari kemerdekaan kita. Wah, sepastinya harusnya berjiwa patriot dan penuh semangat gitu. Kalau pengen semangat hidupnya harus disertai dengan olahraga-olahraga yang menarik. Nah, kalau kita berbicara tentang olahraga nih teman Pro 2, seperti biasanya 1 jam ke depan kita akan updatekan berita olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
3: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
2: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
3: Aku percaya kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
3: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: 107,6 RRI Pradio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut untuk informasi yang perdana di dunia olahraga kita gitu bersama Pro 2 FM. Nah, di sini Indonesia wajib menang ya atas Singapura untuk menjaga asa ke semifinal Asian Cup 2026. Jadi timnas Indonesia akan menjalani laga penentuan menghadapi Singapura pada pertandingan terakhir Grup A Asian Cup 2026. Duel ini juga menjadi kesempatan terakhir bagi skuad Garuda untuk mengamankan tiket menuju babak semifinal sekaligus juga menjaga asa meraih prestasi di turnamen terbesar di Asia Tenggara tersebut. Jadi kemenangan yang harus menjadi target utama timnas Indonesia agar peluang lolos ke babak keempat besar ya tetap berada di tangan sendiri. Supporter Indonesia Dedi yang juga menilai peluang Garuda untuk melaju ke semifinal masih sangat terbuka apabila mampu memaksimalkan pertandingan melawan Singapura. Menurut Dedi, laga ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknik maupun strategi yang diterapkan pelatih, mental pertandingan dan juga kemampuan para pemain dalam mengatasi tekanan selama pertandingan juga akan menjadi faktor paling penting yang menentukan hasil akhir.
2: Tapi juga soal mental dan karakter. Jadi jika para pemain mampu mengendalikan tekanan dan bermain sebagai satu kesatuan, saya optimis Indonesia bisa mengamankan tiket ke semifinal Asian Cup 2026 ini.
1: Dukungan dari supporter diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal saat menghadapi Singapura. Di pertandingan penentu lainnya, Vietnam akan menghadapi Kamboja.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Kongres PSSI 2027 Erick Thohir belum putuskan maju kembali, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum memberikan kepastian mengenai peluang dirinya kembali maju sebagai calon Ketua Umum PSSI pada Kongres Pemilihan yang dijadwalkan berlangsung tahun depan, di mana menurutnya keputusan tersebut tidak akan diambil secara sepihak melainkan melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait termasuk pemerintah, FIFA, dan para pemilik suara dalam organisasi. Erick juga menegaskan bahwa kepentingan sepak bola ini harus menjadi prioritas utama dalam menentukan sosok yang akan memimpin PSSI pada periode berikutnya. Karena itu Erick Thohir belum ingin bicara mengenai pencalonan dirinya sebelum melalui berbagai pertimbangan, sebab mekanisme pemilihan Ketua Umum PSSI sepenuhnya berada di tangan pada anggota PSSI sebagai pemilik hak suara. Karena itu seluruh proses harus berjalan sesuai aturan organisasi dengan mengedepankan kepentingan pembinaan dan kemajuan sepak bola nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga.

0: beli produk mereka atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap trik kita punya dampak, bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi informasi terupdate kita masih di dunia olahraga ya. Di sini informasi yang ketiga ya. Tim sepak bola PKDI Sumenep ini optimis sabet juara dalam persaudaraan kepala desa Indonesia atau PKID PKDI ya, maksud kami ini menggelar turnamen sepak bola antar wilayah bertajuk PKDI Cup 2026 untuk memberikan HUT ke-81 Republik Indonesia, di mana turnamen yang juga berlangsung selama Agustus ini hingga September, teman Pro 2, juga menjadi ajang mempererat kebersamaan antar kepala desa. Ketua PKDI Sumenep Ubaidillah mengatakan seluruh pertandingan dipusatkan di Kabupaten Pamekasan. Tim PKDI Sumenep pun siap bersaing memperebutkan gelar juara. Laga yang paling dinantikan adalah pertandingan PKDI Sumenep melawan PKDI Sampang yang digelar di Stadion Ratu Pamelingan Pamekasan pada Kamis 6 Agustus 2026, tepatnya hari ini. Dengan kick-off pukul 15 waktu Indonesia Barat, melalui turnamen ini PKID berharap semangat kebersamaan, sportivitas, dan silaturahmi antar kepala desa semakin kuat.

0: Ya teman Produla, balik lagi bareng Ria nih. Aku mau tanya deh, kamu kalian-kalian semua nih, kamu-kamu semua tim nabung kalau masih ada sisa uang atau tim nabung dulu baru jajan? Nah, hari ini aku bakalan ngebahas soal satu mindset yang penting. Menabung itu gaya hidup, bukan sisa uang ya teman Produla. Sering banget kita mikir nanti nabung kalau sudah kaya. Padahal kenyataannya justru kebalik ya teman Produla. Nabunglah yang bikin kita lebih siap, lebih tenang, dan lebih bebas secara finansial. Menabung bukan soal pelit, bukan soal menahan kebahagiaan, juga bukan ini soal disiplin, prioritas, dan menghargai masa depan kita dari versi terbaik kamu. Bukan nunggu sisa uang kamu, tapi menyisihkan dari awal. Mulai dari hal yang kecil kok teman-teman, gue sisihkan sedikit setiap minggu, pakai target yang realistis dan konsistensi. Pelan-pelan tabungan kamu bakalan tumbuh terus dan rasa bangganya gede banget. Dan ingat ya teman-teman, gue kebiasaan kecil hari ini bisa jadi kekuatan besar besok. Jadi ubah mindset kamu, bukan kalau sisa uang baru nabung, tapi nabung dulu baru yang lain. Karena menabung itu bukan cuma kebiasaan, tapi gaya hidup kita. Tetap bijak dan tetap keren pastinya, dan tetap barengan kita di frekuensi 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
1: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: Nah, teman Pro 2, di sini informasi selanjutnya masih seputaran dunia olahraga, di mana dua mahasiswa Universitas PGRI UPI Sumeneb, Putri Hanur Hidayati Agustin dan juga Giovanni Eka, yang tampil memperkuat timnas voli putri Indonesia dalam ajang Halaiko 1 Silimaligui 2026 di Dong Ani Gymnasium Hanoi, Vietnam. Sempat kehilangan set pertama, skuad asuhan Marcos Sugiyama sukses menunjukkan mental bangkit untuk menumbangkan Filipina dengan skor 3-1, 20-25, 25-19, 25-22, 25-16. Hasil tersebut menjadi kemenangan perdana Indonesia yang sekaligus mengunci posisi ketiga klasemen dengan koleksi 3 poin. Ketua Prodi Penjasket Kesrek UPI Sumeneb, Taufik Rahman, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas kontribusi kedua mahasiswanya yang dipercaya mengisi posisi offset speaker dan middle blocker di tingkat internasional. Taufik juga menambahkan bahwa keberhasilan merebut skuad Garuda menjadi bukti kualitas pembinaan atlet di lingkungan kampus. Dirinya berharap performa kedua mahasiswanya di ajang Silimaligui dengan motivasi mahasiswa lain untuk terus berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Informasi terakhir dunia olahraganya, teman Pro 2, yakni Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumeneb menggelar turnamen bola voli PBVSI Cup 1 2026 di lapangan PBV Protek Campur Barat, Kecamatan Ampunten, mulai Selasa malam 4 Agustus 2026. Kejuaraan ini digelar untuk mendorong atlet lokal meningkatkan kemampuan sekaligus menjadi ajang pencarian bibit-bibit pemain voli prestasi. Pertandingan yang juga berlangsung sengit dengan mempertemukan tim-tim dari berbagai wilayah di Sumeneb, ya, dan juga mendapatkan sebutan antusias dari masyarakat. Selain seorang penonton, Kolil, melalui turnamen seperti ini penting untuk memotivasi generasi muda menekuni olahraga voli. Pada laga pembuka kategori putri, tim Resda Gapura melawan Pasopati Sarungki, sementara di kategori putri, Dewata Agung Batang-Batang menghadapi putra DRT Leteng. Pertandingan lainnya mempertemukan Batman 27 Sarungki melawan Lekes Ampunten serta Libas Ampunten menghadapi Arya Wiraraja Batuan. Keseluruhan informasi dunia olahraga bersama Pro 2 FM untuk edisi siang kali ini sudah Diana hadirkan ya ke kalian semuanya. Kita lanjut seperti biasanya segmentasi berikutnya ya di infotainment saat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oke. Okay?

0: Brodua sayang. Brodua santai siang.
1: 94,6 Brodua FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia dan kita lanjut ya. Siang menjelang sore kalian semuanya. Dian akan updatekan informasi menarik nih. Materi kita di infotainment kali ini seperti biasa, oke? Sampai menjelang adzan asar nanti, Dian akan setia masih menemani kalian semuanya. Makanya kalian itu tengok-tengok terus gitu. Frekuensinya itu berisi lagu apa. Dan kali ini saya akan isikan ada Nabila Taki.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Oke, teman Pro 2 di infotainment kali ini ya. Seperti biasa kita review-review beberapa infotainment yang dimana coba Dian sekarang spill lah tentang review detail ya. Cengeng Lumin, kenyamanan, keselamatan dan infotainmentnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini mobil listrik nih kita akan bahas ya. Mobil listrik yang berukuran kecil kini mulai banyak bermunculan di berbagai pasar otomotif nih. Salah satunya yang cukup menarik perhatian adalah Cengeng Lumin. Nah, dimensinya tergolong mini ya mobil listrik ini. Tetap dibekali berbagai fitur yang cukup lengkap gitu, baik dari sisi kenyamanan maupun juga keselamatan. Nah, jadi teman berdua dari sisi hiburan ya, Cengeng mobil ini dilengkapi layar sentuh berukuran 10,25 inci yang berada di tengah dashboard. Layar ini juga menjadi pusat pengaturan berbagai fungsi kendaraan sekaligus juga sistem infotainmentnya gitu ya. Jadi sistem tersebut ini juga sudah mendukung konektivitas Bluetooth, Android, Auto, serta juga app CarPlay ya. Sehingga juga pengemudi bisa dengan mudah menghubungkan ponsel ke kendaraan. Canggih ya. Nah, selain itu juga mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless entry dan juga push start button ya, yang juga membuat proses masuk dan juga menyalanya mobil ini menjadi lebih praktis tanpa perlu menggunakan kunci atau kunci kontak gitu guys ya. Canggih enggak? Tapi kalau pun canggih dan juga kecil seperti ini lumayan mahal budgetnya ya. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dua airbag di bagian depan ya, serta sistem pemantauan tekanan udara ban atau TPMS. Nah, selain itu pula ya tersedia jumlah fitur keselamatan aktif seperti Electronic Stability Program, Anti-Lock Braking System atau ABS, Electronic Brake for Distribution ya, hingga juga Hill Hold Control. Nah, untuk membantu saat parkir, maka mobil ini juga dibekali kamera mundur saat sensor parkir. Namun rem parkir Lumin ini masih menggunakan rem tangan konvensional. Nah, nggak apa-apa lah, cuma jadul dikit ya. Nah, saat duduk di kursi pengemudi nih, jok terasa cukup ergonomis ya untuk penggunaan sehari-hari. Namun pengaturannya masih terbatas gitu. Fitur pengemudi hanya bisa digeser maju dan mundur tanpa dilengkapi fitur pengaturan tinggi rendah. Itu ya kelebihan dan kekurangannya. Kemudian pada Lumin ini bersifat visit ya, sehingga tidak tersedia pengaturan tilt maupun juga teleskopik. Dan pengapian luar juga masih dilakukan secara manual ya, bukan menggunakan pengaturan elektrik. Nah, untuk baris kedua nih, ruang duduknya masih tergolong cukup nyaman ya untuk ukuran mobil listrik mungil. Nah, jadi dengan berbagai fitur tersebut, maka mobil ini menawarkan kombinasi antara ukuran kompak, teknologi modern, serta kelengkapan fitur yang cukup ya untuk menggunakan untuk penggunaan sehari-hari di kota kalian semuanya. Nah, ini informasi terbaru gitu ya dari desain mobil mobil Lumin yang mini sekali ya, unik nih. Ala-ala mobilnya Mr. Bean gitu loh. Asik ya. Oke deh ya, semoga kalian bisa membelinya nih dengan hasil jerih payah kalian semuanya nih. Makanya harus punya ide-ide kreatif gitu untuk menghasilkan cuan. Siapa tahu nanti bisa kesampaian deh, bisa ngumpulin uang, bisa beli mobil unik gitu ya. Oke. Janji sumpah nih kali ini dari Marcelo. Kemudian nanti saya susulkan dari Gesa nih, Kasmaran. Siapa yang sore-sore kayak gini lagi Kasmaran? Boleh, sunsetnya juga ditunggu.

0: the arrows just to feel like I'm not for myself.
1: Through a Sign Young, your entertainment update.
2: Oke, teman bro dua, info teman berikutnya nih, ada dua orang ya, satu fenomena. Nah, kisah ya di balik ke teori lipstick effect. Wah. Nah, saat serangan 11 September 2001 yang mengguncang Amerika Serikat ini, ketidakpastian ekonomi meningkat. Nah, ceritanya gitu ya. Banyak orang yang menahan pembelian barang mahal dan mereka ini menunda beli rumah, beli mobil, beli apalah-apalah gitu. Namun di kantor pusat Estee Lauder, Lenara Lauder ini melihat sesuatu yang mengejutkan gitu. Alih-alih turun, bahkan penjualan lipstik justru meningkat gitu. Nah, di sini ya, sebagai chairman Estee Lauder ini, biasanya membaca laporan penjualan gitu. Ia melihat pola yang menurutnya ini menarik, maka ketika ekonomi memburuk, konsumen tidak benar-benar berhenti membeli barang mewah gitu. Mereka hanya mengubah bentuk kemewahannya. Nah, orang yang membatalkan pembelian tas seharga ribuan dolar masih tersedia membeli lipstik seharga

gitu ya, apapun kondisinya di alam sekitar gitu. Mengapa listrik adalah barang kecil yang mudah terlihat orang lain? Coba, karena sebuah listrik ini ada sebuah channel ya, misalnya tidak semahal tas channel gitu, namun ia tetap membawa citra merek yang sama, elegan, kemudian terkesan sukses dan berkelas gitu. Dengan biaya yang jauh lebih rendah ya, seseorang ini tetap dapat mempertahankan citra dirinya gitu. Disinilah skor memperlihatkan bahwa konsumsi seringkali bukan soal kebutuhan, melainkan soal identitas. Kemudian menunjukkan status dan bagaimana kita ingin dilihat orang lain. Perfect gitu ya. Bahkan ia menyebutkan fenomena yang lebih luas ya, sebagai bagian dari competitive spending. Nah, jadi kecenderungan manusia ini membandingkan dirinya dengan orang lain, lalu berbelanja untuk mengejar standar sosial tersebut gitu. Jadi kesimpulannya ya, teman Pro2, bahwasanya bukan soal produknya ya, intinya adalah kemewahan kecil yang masih bisa dijangkau gitu. Nah, seiring waktu banyak penelitian menemukan bahwa penjualan listrik ini tidak selalu naik setiap kali ekonomi melemah gitu. Artinya yang bertahan bukan

0: This is Purwa Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman berdua, saatnya kami kumandangkan ada nasar untuk kawasan Sumedep dan sekitarnya. Terutuk kalian semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Kita selalu berharap amal ibadah kita dan aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2, kembali hadir ke ruang dengar kamu-kamu semua nih. Nanti yang bakalan temenin kamu semua di Suri Ceria bakal ada Kak Ria dan juga Kak Indah ya. Well, sebelum kita ke Sore Ceria, kita update dulu informasi kita di Info Pro 2. Di informasi pertama kita ke Bangkalan, ada Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan DP2KP Kabupaten Bangkalan bergerak cepat mengantisipasi ancaman serangan hama dan juga penyakit tanaman pada musim tanam ketiga musim kemarau. Selain mengoptimalkan irigasi perpompaan untuk mengatasi kekeringan, pendampingan intensif di lapangan juga terus dilakukan ya teman Pro 2. Dan lebih lanjutnya lagi nih, upaya tersebut juga mencakup pengusulan perbaikan jaringan irigasi jalan, usaha tani hingga bantuan sarana prasarana pertanian lainnya. Dan di informasi kedua, ini kita ke Kemenag Sumenep ya. Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sumenep siap menyemarakkan peringatan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar perhelatan bertajuk Gebiar Lomba. Dan ajang ini dihadirkan untuk mempererat kebersamaan sekaligus membakar semangat nasionalisme di lingkungan instansi setempat. Dan bagi aparatur maupun pegawai yang ingin berpartisipasi ini, pendaftaran ya dapat dilakukan secara praktis melalui pengindaian kode QR pada poster resmi sebelum batas akhir 6 Agustus ya, hari ini ya teman Pro 2. Dan Mohrefai juga mengajak seluruh keluarga besar Kemenag Sumenep untuk meramaikan dan juga menyukseskan ajang tahunan ini. Di informasi ketiga kita ke dunia olahraga, Indonesia masih berpeluang untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan FIFA Asian Championship 2026 ini. Hal ini juga diungkapkan Ketua Umum PSSI yakni Bapak Erick Thohir. Dan Erick Thohir juga berharap nih PSSI keputusan mengenai tuan rumah FIFA Asian Championship 2026 dapat segera diumumkan sehingga seluruh persiapan dapat dipastikan berjalan sesuai jadwal dan Indonesia siap menyambut ajang sepak bola

0: 4L. Nah, di kotak terakhir E.
1: Aya itu.
0: Ningale. Hah? Ningale, bukan, bukan.
1: Bukan,
0: bukan ya. Bukan nah, ya.
1: Melihat.
0: Melihat.
1: Beda-beda.
0: Beda
1: itu ya. Tunggu ya, Mbak Bro 2, kalau kamu tahu jawabannya langsung aja di
0: komen.
1: Komen.
0: Semua media sosial kita sudah share.
1: Oke deh.
0: Oke. Okay.
2: Hey, what's up, Lot? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Ya, Madura, Madura, Madura.
2: Sekarang itu apa?
1: Kita mau ngebahas ini,
2: Tania Lanceng. Tania Lanceng, iya, Madura 2. Ini kan kita tahu ya, kalau yang Madura udah tahu lah Ria ini.
1: Tahu lah.
2: Tania Lanceng.
1: Tania Lanceng. Ya, biasanya kalau ditanya gitu ya? Iya. Bengkone di ma. Satanianan benria ya. Gitu. Biasanya kalau Tanian Lanceng ini katanya sih pola permukiman tradisional suku Madura. Khasnya kita. Jadi yang lain enggak punya.
2: Iya. Dan biasanya mereka satu keluarga besar gitu ya. Meskipun bukan keluarga inti, tapi mereka udah berkerabat gitu, teman-teman. Letaknya biasanya rumahnya itu berjajar dari timur ke barat. Soalnya kalau dari selatan ke utara, hot. Pagi-pagi hot, sore-sore hot ya kan.
1: Tapi ya kan oleh kering Mbak Sasaan.
2: Oh iya. Itu Sasaannya aja kali ya.
1: Sasaannya aja ya.
2: Jangan rumahnya panas, Pak.
1: tapi memang iya sih kalau di Madura sih ya, Mbak. Apalagi kalau leluhurnya Ria bilang, Mandi tanian nyaman. Cemur laas lekas kering.
2: Oh iya. Daripada cemur laasnya di jalan.
1: Ya kan, mengganggu fasilitas umum.
2: Yang mau lewat jadi mau dilindes apa gimana? Mau dilindes apa gimana?
1: Nah, iya, kalau biasanya kalau orang yang enggak tahu jemur padi itu kalau ngelihat seperti itu, ini boleh enggak ya dilindes? Pasti pertanyaannya itu sering timbul.
2: Indah tuh yang gitu.
1: Ya kan,
2: sopan enggak ini nasinya di saya injek-injek pakai motor nih, ya kan?
1: Nah, memang gitu ya teman Perda, tapi memang selain lahan pertanian nih, mereka juga gunakan ini biasanya buat kumpul-kumpul.
2: Ya.
1: Kalau ada biasanya mun tanian lanceng nyaman mun Andi gawe.
2: Enggak usah gawe.
1: Iya, enggak usah nyewa.
2: Enggak usah WO ya, wedding organizer enggak usah, langsung di depan halaman rumahnya.
1: Benar.
2: Mau ke terop langsung di situ.
1: Tapi memang kalau secara aturan tradisional sih Kak Indah, uniknya rumah-rumah ini cuma akan menghadap ke arah utara nih, seperti kata Kak Indah.

0: Nah tadi satu Tania Lancang ini dihuni keluarga Batih yang terdiri dari orang tua, anak, cucu, cicit dan seterusnya.
1: Dan ini ternyata apa? Ini sangkolan untuk anak perempuan gitu ya. Kok memang kebalik ya orang Madura?
0: Memang iya.
1: Rumah-rumah di Tania Lancang itu nomor 2 itu adalah sebagai warisan atau sangkolan dalam bahasa Madura ya, sangkolan kepada anak perempuan.
0: Nah, emang
1: terus
0: anak
1: laki gimana? Usir?
0: Enggak, kan kalau adatnya orang Madura, saya laki norok kasih bini.
1: Aduh.
0: Karena memang iya, kalau di Madura katanya sih, katanya kalau orang perempuan kan, kalau anak perempuan misalkan ikut mertua gitu, dia jadi sungkan yang mau ke dapur. Seperti itu, tapi kalau di dapurnya sendiri mereka itu lebih leluasa. Makanya kan kalau di Madura itu kebanyakan adatnya saya laki norok kasih bini. Jadi seperti itu.
1: Makanya ada Tania Lancang ini sebagai sangkolan ya. Oke. Sekarang kayaknya udah enggak ada lagi nih Tania Lancang, adanya Tania

Pro 2 lagi di jalan atau mau road trip gitu, terus tiba-tiba lihat ada mobil yang berasap, terus lama-lama jadi berapi gitu. Bahaya mobil terbakar tuh, nggak cuma di film aja loh. Yuk cegah dengan tahu penyebabnya, teman Pro 2. Penyebab yang utama itu biasanya korsleting listrik ya, karena modifikasi lampu atau audio yang sembarangan. Jadi bisa bikin kabel kepanasan dan dar kebakarannya dimulai dari dashboard. Dan yang penyebab keduanya adalah kebocoran bahan bakar atau oli ya. Mesin yang bocor terus menetes ke bagian panas seperti knalpot atau blok mesin. Dan ini jadi bahan bakar api banget, teman-teman.

0: Oke deh teman Pro 2, waktunya kita ke
1: Pro 2 Jember ya?
0: Bukan, Madiun. Ke Madiun ya guys, ikutin untuk ngikutin sore ceria berjaringan.
1: Ceria juara.
0: Nah, itu dia ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tune in terus bareng kita.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu dan Pro 2. Hai, selamat sore semuanya. Kembali lagi Pro 2 RRI Madiun dan pastinya juga Pro 2 RRI se-Jawa Timur menemani teman Pro 2 di hari Kamis ini ya. Walaupun kalau malam Kamis itu menakutkan, ini gak menakutkan. Karena bakal happy banget ketemu sama teman-teman yang bersemangat berprestasi di hari ini. Dan aku mau sapa dulu buat teman-teman yang ada di RRI Surabaya atau Pro 2 RRI Surabaya, halo. Ada juga di Pro 2 RRI Malang, Jember dan juga Sumenep. Pastinya juga di Pro 2 RRI Madiun ya teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrol dengan teman-teman yang pastinya inspiratif. Dia membuktikan yang namanya mimpi besar ini bisa dimulai dari bangku sekolah, seperti bangku SMP sekarang. Mereka lagi ada di SMP nih, teman Pro 2 ya. Pernah gak sih kamu ngebayangin bisa belajar, punya pengalaman yang luar biasa, apalagi masih di bangku SMP, ke luar negeri? Waduh, mengenal budaya baru, bertemu sama teman-teman dari ini ya, berbagai daerah gitu ya. Daerahnya itu karena Madiun tuh Madiunnya Madiun Raya ya, gak cuma Madiun aja. Ada Madiun, Magetan, Ponorogo ya, terus Ngawi, pokoknya macam-macam wilayah. Dan ini mereka punya pengalaman yang bisa membuat mereka tuh happy banget. Kayaknya pergi ke luar negeri tuh menjadi impian yang terwujud gitu ya teman Pro 2, berkat dengan beasiswa yang katanya 0 rupiah. Wow. Aku jadi juga terkejut ya teman Pro 2 ya. Jadi nanti kalian juga boleh bertanya-tanya barengan kita di sini di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Boleh, silakan aja ya. Kita langsung sapa-sapa yang ada di Pro 2 RRI Madiun yang kayaknya happy banget, baunya bau sakura ya. Bau sakura. Kita sapa teman-teman, ada siapa ya, satu persatu aja deh kenalan dulu ya, biar semuanya denger nih suara-suaranya. Dari siapa dulu yang mau kenalan, yang deket Mona dulu deh, yuk.
1: Halo semuanya, nama aku Anggun Valencia, tapi boleh dipanggil Anggun aja, gak apa-apa.
0: Dari SMP mana?
1: Aku dari SMP 7.
0: SMP 7, Kota Madiun ya?
1: Iya, wow. Benar.
0: Terus sampingnya Anggun ada siapa tuh?
2: Halo teman-teman, aku Betari Mediterania, bisa dipanggil Ibet atau Betari, dari SMP 1 Negeri SMP Negeri 1 Madiun. Oh.

0: Oke, di SMP Negeri 1 Madiun ada Betari. Lalu sebelahnya, ini kayaknya udah ini ya, udah pernah kesini juga ya. Hira udah beberapa kali. Siapa nih?
1: Halo semuanya, nama aku Verlian Hira atau biasa dipanggil Hira. Aku dari SMP Negeri 1 Kota Madiun juga.
0: Wow, keren ini. Kalian tuh berasa banget gak sih kalau waktu keluar negeri kemarin tuh kayak nggak mau pulang gitu?
2: Oh iya
0: langsung kan karena ini ya, kalian baru pertama kalinya waktu ke Jepang ini.
2: Iya benar,
0: ya, baru pertama kali ya ke Jepang nih teman Pro 2. Jadi ceritanya bukan hanya liburan aja ya. Oke, liburan tipis-tipis lah ya, tapi paling nggak di sana tuh mereka belajar ya, belajar banyak hal di Jepang, dan itu melalui dengan beasiswa dari Maisa International Program atau MIP. Nah, Maisa International Program nih buat teman Pro 2 kalau pengen tahu ya, ini merupakan beasiswa pertukaran budaya ke Jepang secara gratis gitu ya. Dan program ini memang ditujukan untuk kelas 7 sama 8 ya, di wilayah Madiun Raya ya. Ada Madiun, Ponorogo juga ya. Magetan juga ada ya?
1: Ada.
0: Ini sebenarnya ada teman-teman dari Magetan juga, tapi hari ini enggak bisa karena ada kegiatan ya. Jadi diwakili sama teman-teman di Madiun. Yang ini mereka ternyata belajarnya itu enggak cuma asal belajar ke Jepang aja, tetapi mereka belajarnya itu bersama atau tinggal dengan keluarga di Jepang.
1: Wow. Ya, benar sekali.
0: Serta memperkenalkan juga budaya-budaya Indonesia dong. Kalian kemarin ke sana bawa pecel Madiun enggak?
2: Sayangnya
0: belum ya?
2: Belum.
1: Berupa barang gitu.
0: Oleh-olehnya berupa barang ya. Kalau makanan kan kadang-kadang mereka kurang ini ya.
2: Makanannya di sini kan pedes-pedes semua.
0: Benar.
3: Tapi kebetulan kita juga sempat untuk memperkenalkan makanan dari Indonesia, nasi goreng.
0: Nasi goreng. Oh iya. Kalau nasi goreng kayaknya semua orang seneng ya. Makanan asli Indonesia, nasi goreng ya. Ada juga shio tu. Atau rawon. Nasi goreng paling ya. Jadi kalian masak di sana?
1: Iya.
0: Wow, keren ya. Jadi nih, awal mula dulu deh sebelum kita cerita banyak hal ya. Kalian di sana kayaknya happy banget ya. 10 hari ya kalau enggak salah?
1: Yes.
0: 10 hari. Ini kapan sih kalian tahu program ini ya, sampai akhirnya dapat beasiswa untuk belajar ke Jepang ini sendiri? Pertama kali informasinya dari siapa? Siapa nih yang mau ini?
2: Aku
0: Anggun.
2: Awalnya itu dari temen dulu.
0: Okay.
2: Jadi dia bilang, Anggun kamu mau ikut ke Jepang gak? Terus aku kayak, hah, ke Jepang? Ngapain ke Jepang? Ternyata dia nunjukin aku brosurnya. Terus aku kayak, Oke deh boleh. Terus habis itu coba, dan alhamdulillahnya sampai ke detik ini.
0: Waduh, jadi dari temen ya?
2: Yes.
0: Dari temen. Kamu pertama kali keinget kalau dibilang mau nggak beasiswa ke Jepang, apa yang kamu pengen gitu di Jepang nanti?
2: Aku mau punya teman baru.
0: Oh, punya teman baru.
2: Punya banyak relasi juga. Terus kan mau punya new experience. Terus juga mau melestarikan kebudayaan Indonesia juga.
0: Indonesia di sana, ih keren ya. Kalau dulu, zaman-zaman dulu bilangnya tuh sahabat pena. Kalau sekarang kan karena memang ini ya, digitalnya tuh luar biasa banget. Gak cuma sahabat pena, sahabat WhatsApp juga ya.
2: Yes.
0: Oke, okay. Kalau Anggun ternyata yang dilihat saat itu adalah bukan dari teman ya, informasinya dari teman. Kalau ini Betari gimana dari
3: teman? Aku juga dari teman. Dia pertama kali bilang, Ibet, itu loh ada beasiswa kan, kamu selalu tertarik sama beasiswa. Dia langsung kirim tuh ke aku. Kebetulan aku langsung, wah beneran ini, aku langsung gercep daftar deh pas tahu itu.
0: Berarti semuanya kebanyakan dari temen ya? Kalau kita gimana, sama?
1: Enggak, kalau saya itu tahu Maisa itu dari kelas 5 SD, Kak.
0: Malahan?
1: Iya, jadi ada kakak kelas saya itu awalnya ikut Maisa, batch 3. Terus saya jadi terinspirasi, akhirnya saya ngikutin. Kayak, oh ini beasiswa dari mana, gimana cara mendaftarnya. Jadi dari kelas 5 itu udah mulai cari-cari info gitu.
0: Wow, luar biasa ya. Jadi berarti kayaknya udah tertarik untuk beasiswa ke Jepang ini dari kelas SD ya?
1: Iya.
0: Karena Kebanyakan Maisa kan SMP ya?
1: Iya.
0: SMP, jadi dia ngumpulin gimana nanti suatu saat biar bisa dapat beasiswa ini dari kelas 5 SD. Tapi ini kan ada audisinya kan?
1: Iya.
0: Kan pasti pesertanya banyak banget. Kemarin pesertanya di batch 5 ya kalian ya?
3: Ke batch keempat ya?
0: Yeah. Keempat itu berapa peserta yang daftar?
3: 1229 peserta, Kak.
0: Wow, ini padahal dari Madiun Raya aja ya. Nggak ada yang lain-lain. Madiun Raya aja tuh 1000 loh, 1000 lebih. Terus kalian kemarin audisinya ngapain aja untuk bisa jadi berapa? Hanya berapa peserta yang?
3: 8.
0: 1000 ke 8. Itu banyak banget loh yang ke singkir atau kebuang gitu ya. Ini gimana nih? Waktu itu audisinya apa?
1: Audisinya banyak banget ya kita.
3: Iya.
1: Tes administrasi, kita ngisi Google Form gitu.
3: Kita juga melampirkan prestasi juga.
0: Oh, prestasi juga.
1: Yes.
0: Terus apalagi? Udah
3: kita
0: gitu doang.
3: Kita disuruh prestasi, bikin moto juga, ya? Juga.
1: Kita kayak di tes bahasa Inggris suruh bikin video.
0: Oh, video. Karena memang harus bisa bahasa Inggris ya.
1: Yes.
0: Karena di sana kan bersama dengan keluarga. Tapi keluarga Jepang bisa bahasa Inggris juga atau enggak?
1: Tidak ada. Ada yang bisa dan ada yang enggak.
0: Jadi ya wes lah, karena ini ya, karena di Jepang ya. Jadi kalian harus beradaptasi. Nah, ini kalian kan disuruh bikin video bahasa Inggris. Yeah. Video bahasa Inggris itu tentang tema apa gitu enggak?
1: Itu kayak perkenalan aja.
3: Perkenalan sama kenapa sih kita mau ikut ini ya gitu.
0: Oh, cuma perkenalan aja. Aku pikir bikin video apa yang tentang budaya apa segala macam, enggak ya? Cuma perkenalan aja ya.
3: Tapi kalau talent juga.
1: Juga
0: talent?
1: Iya, ngumpulin bakat minat.
0: Oh, jadi selain kalian Google Form itu untuk datanya, terus video untuk perkenalan menggunakan bahasa Inggris, plus juga apa kalian suka apa gitu ya, atau punya kemampuan apa, itu juga di video?
1: Iya.
0: Wow. Dari 1000 itu diambil berapa? Atau langsung 8?
3: Diambil 1000 dulu. Diambil 30.
1: Lalu diambil 16.
0: Betul.
1: Yang terakhir tes wawancara.
3: Iya, yang 16 itu kita diwawancara.
0: Dari 1000 ke 30.
1: Iya.
0: 30 itu ada audisi apa lagi?
3: 30 kita yang bikin tadi
0: video dulu ya. Video lalu jadi 16.
1: Iya. Yeah.
0: 16 video bakat.
1: No.
0: Oh no, apa?
3: Video bakat itu sama
1: gabung sama perkenalan.
0: Oh, perkenalan. Ya. Terus yang 16 ke 8
1: kita wawancara.
0: Wawancara?
1: Iya.
0: Udah kayak kerja aja ya?
3: Iya, jurinya gak main-main.
0: Kenapa? Gimana?
3: Wah, banyak kita itu jurinya selain dari founder Maisa dan yang dari Maisa Group itu kita juga dari dinas
1: Raka-Raki Jawa Timur. Ya,
0: Raka-Raki Jawa Timur juga, oke.
3: Okay. Juga dari Dinas Kebudayaan Jawa Timur juga.
0: Secara daring atau luring?
1: Enggak, offline.
0: Yeah. 16 itu. Wow. Jadi kalian benar-benar ya, anak berdelapan ini kalian seleksinya tuh enggak main-main juga gitu ya. Luar biasa sekali. Waktu wawancara ditanyain apa?
3: Banyak berbeda banget. Berbeda sih tiap
0: Oh, tiap orang berbeda.
1: Iya.
0: Oh, aku pikir 3 orang satu gitu enggak ya?
3: Enggak.
0: Jadi
1: sendiri-sendiri
0: masuknya.
1: Dan tuh jurinya banyak banget ya.
3: Iya.
1: Berapa ya? 15.
3: 15 16
1: segitu.
0: Maksudnya 15 itu kalian satu juri ke juri yang lain atau bareng-bareng gitu?
1: Langsung
3: dikelilingi.
1: Kayak sidang gitu.
0: Berasa udah sidang skripsi ya.
1: Iya.
0: Ini kayaknya lebih lebih deh, sidang skripsi cuma 3 aja ya kan, 3 atau 4. Ini 15 loh, teman Pro 2 luar biasa nih. Jadi saat itu kalian dikelilingi 15. Ini aku pengen satu-satu dulu deh dari dari Anggun deh, dari Anggun.
1: Yeah.
0: Anggun, ini kemarin dewan juri apa nih yang kamu sempat ini enggak bisa kelupa deh, mereka tanya apa nih audisinya?
3: Apa ya? Menurut aku pertanyaan bahasa Inggrisnya sih.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya
3: dia tanya, "Anggun, gimana sih hubungan kamu sama teman-teman kamu di sekolah?"
0: Oh, gitu ya.
3: Iya. Terus aku jawab
0: itu
3: aja.
0: Itu pertanyaan dari siapa tuh?
3: Dari Raka-Raki.
0: Raka-Raki. Yes. Oke. Okay. Jadi pertanyaan yang istilahnya bikin kamu enggak lupa pertanyaan itu.
1: Yeah.
0: Karena jawabannya pasti sesuatu.
3: Iya.
0: Sesuatu
3: yang nyata.
0: Nyata. Kamu jawab apa?
3: Aku jawab, "Oh, hubungan kita tuh baik sekali."
0: Okay.
3: Terus saya tuh juga sangat anak yang sangat suka berinteraksi ya. Jadi kayak ngomong sama temen tuh seru banget setiap harinya.
0: Waduh.
3: Gitu.
0: Iya sih, kalian makanya bestie ya satu sama lain.
1: Iya.
0: Kayaknya cerewet semua ya. Jadi makanya pada bestian, waduh akrab gitu. Itu ya dari Raka-Raki ya waktu itu ya. Kalau Betari.
3: Pertanyaan yang gak bakal aku lupain sih, ketika kebetulan founder dari Maisa Group pernah bertanya ke saya, kalau ada konflik dengan orang tua tuh konflik apa? Saya jawab, saya tidak terlalu suka makan, apalagi makan nasi. Dan itu selalu diingat-ingat oleh mereka. Okay. Kalau saya itu benar tidak suka nasi. Tapi setelah ke Jepang yang kebetulan tiap hari itu makannya nasi,
0: jadi suka.
3: Jadi tiap hari sudah beradaptasi makan nasi.
0: Wow, berarti ke Jepang itu punya nilai plus, yaitu si Betari dia jadi suka makan nasi ya kan? Apalagi di Jepang nasinya nggak pakai sendok kan?
3: Iya, pakai sumpit
0: kan?
3: Nasi di sana beneran enak.
0: Enak ya? Waduh, jadi pengen. Kapan aku ke Jepang ya? Mimpi sih pernah. Kalau Hira, gimana Hira?
1: Banyak banget ya kak pertanyaannya dari juri tuh, dan kadang tuh kayak mengasah nalar juga.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Ya, jadi pernah ditanyain, pastinya yang pertama itu apa tujuannya? Lalu gimana nih kalau semisal nggak lolos? Apa yang dilakukan? Dan yang terakhir tuh, kenapa kok kamu bisa merasa lebih percaya diri daripada yang lain, sedangkan kamu belum kenal lebih dekat sama peserta lain, tapi kamu merasa udah cocok?
0: Itu pertanyaan bagus. Terus kamu jawab apa?

0: balik lagi ya barengan dengan teman-teman yang dapat beasiswa nih, teman Pro2 ya, yang ini mereka belajar ke Jepang gratis ya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: 92,2 RRI Madiun, untuk mantor baik kamu tahun Pro 2. Dan masih barengan sama Mona di sini, dan ada teman-teman yang mereka mendapatkan beasiswa ya, teman Pro 2 ya. Ada Anggun, ada Betari, dan juga Hira nih. Mereka dari tadi Anggun dari SMP 7 ya. SMP 7, terus ada Betari dari SMP 1, dan juga Verlian Hira ya, dari SMP 1 juga ya. Kalian sekelas tuh, Betari sama Hira?
1: Enggak,
0: kakak tingkatnya. Wah, seneng ya. Enak loh, udah punya kakak tingkat ya. Mbak, apalagi ini bestian sama kakak tingkat tuh enak ya. Kamu nyakitin adik tingkatku, awas ya, urusan sama aku. Oh enggak ya, sekarang baik-baik semua. Agar ya teman Pro 2, buat yang ada di Surabaya, Sumenep, Malang, Jember, yang mau tanya-tanya boleh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Kalian persiapannya juga ini ya, setelah kalian diumumkan sebagai 8 besar yang mendapatkan beasiswa sampai akhirnya berangkat itu butuh berapa lama tuh?
2: Persiapan.
0: Oh, persiapannya.
1: 2 mingguan.
0: Cepet ya.
1: Iya.
0: 2 minggu. Terus kalian nyiapin apa? Cuma baju doang?
1: Kita juga ada bimbingan.
0: Oh iya, bimbingan ya. Belajar bahasa Jepang. Jadi bimbingannya itu berapa? 2 minggu itu?
1: Iya.
0: Setiap hari berarti?
1: Ada jadwalnya ya.
0: Jadi kalian sebelum kesana ya dikasih bekal dikit, basicnya bahasa Jepang ya. Arigato gozaimasu gitu kan ya. Hai, kalau mana bisanya udah hai doanya ya teman Pro 2 ya. Jadi gitu ya. Terus itu setelah itu langsung berangkat.
1: Ada pembekalan ya?
0: Ada pembekalan juga. Nah itu kalian bawanya ke sana itu kopernya bawa apa aja? Baju doang.
1: Baju, sepatu.
0: Iya, paling itu aja ya, juga, berarti ya.
1: Kostum tari juga.
0: Oh, kostum tari.
1: Tampil juga di sana. Tampil juga di sana.
0: Oh, gitu. Sebentar. Tadi kan kalian punya ini masing-masing ya. Kalau Hira apa untuk kemampuannya?
1: Nyanyi.
0: Di sini nyanyi ya. Ya. Kalau ini Betari,
3: aku menampilkan tari.
0: Tari. Kalau Anggun?
4: Sama juga tari.
0: Tari, yes, iya. Oh iya, Anggun. Anggun nari ya. Kayaknya pernah ngerti deh Anggun nari. Sosokan loh, mah. So kenal sedekat ya. Okay, terus kalian kan ke Jepang, menginjakan kaki di Jepang pertama kali, apa yang bikin kalian terpukau waktu itu?
5: Semuanya.
6: Kita banyak banget sampai
5: enggak.
6: Cuma diem.
5: Ini Jepang. Ini benar kita ke Jepang.
0: Ini beneran tanahnya Jepang. Gitu ya.
5: Bahkan kita mau translate ke Malaysia, kita mikir kayak, ini Jepang, ini kita mau ke Jepang,
6: gitu. Iya, perasaan baru kemarin gitu ya.
5: Iya, perasaan baru kemarin kita mau bekalan gitu.
0: Bener. Ternyata ke Jepang beneran gitu ya. Aduh, impian jadi nyata gitu kan ya. Kalian kan cuma berdelapan kan? Sama ada ini.
3: Ada sensei.
0: Sensenya ada. Iya. Oke. Okay. Tapi orang tua kan enggak ikut ya?
5: Enggak.
0: Jadi benar-benar kalian dilatih mandiri di situ ya. Nah, terus menurut kalian waktu kalian datang ke rumah dari masyarakat di Jepang itu berdelapan atau dibagi berapa kelompok?
1: Dibagi. Jadi ada yang sendiri, ada yang kita berlima gitu.
0: Oh iya, ya? Ada ya, yang sendiri ya. Juga?
1: Ada. Yang sendiri itu kebetulan satu rumah sama anak Laos.
0: Oh.
1: Jadi bisa lebih.
0: Lebih ya, lebih berinteraksi ya. Oke. Terus kalian bertiga ini? Berempat?
1: Berlima.
0: Berlima. Terus sendiri. Oke deh. Ini cewek-cewek semua ya?
1: Iya.
0: Berdelapan tuh cewek semua?
1: Ada cowok dua.
0: Oh, makanya kalian berlima dijadiin satu ya.
1: Iya.
0: Di ini masyarakat Jepang ya. Terus yang bikin kalian kagum sama kaget shock di Jepang tuh apa, waktu kebiasaan sama masyarakat Jepang tuh apa?
1: Kebiasaan disiplin ya, terutama
5: iya, disiplin. Karena tuh on time-nya tuh harus banget on time.
1: Iya,
5: jam segini harus jam segitu.
3: Bahkan kayak kereta telat itu sudah minta maaf berkali-kali gitu.
1: Iya. Dan cuma telatnya 2 menit, 3 menit gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi yang kalian pelajari di Jepang, kebudayaan Jepang waktu itu adalah

0: disiplinnya.
1: Disiplin dan menghargai orang sebegitunya gitu.
2: Oh, iya, okay. Apalagi orang tua, beneran. Hmm.
0: Gimana gimana kalian? Kalian punya pengalaman apa tuh?
1: Oh, jadi di Jepang itu orangnya itu lebih dominan hidup individu ya, daripada berkelompok. Cuma mereka kalau menghargai orang atau menghargai waktu tuh bener-bener hebat banget sih.
0: Wah, selalu nunduk gitu kan. Itu berarti gak cuma di film-film ya, emang gitu orang Jepang ya.
3: Emang culture-nya
0: kayak gitu ya. Jadi yang bikin kalian kagum adalah gimana disiplinnya mereka. Mereka kan kebanyakan kayaknya gak pakai kayak kita motor, mobil itu gak ya. Kebanyakan mereka pakai jalan kaki sama kereta.
1: Kita sampai 20 ribu langkah per hari.
0: Biasanya di sini males ya, ogah olahraga ya.

0: happy ya.
1: Nyobain matcha asli.
0: Yeah. Oh, matcha asli dari sana. Yeah,
2: ceremonial matcha. Oh,
0: keren banget ya. Kalau di sini matcha chi ya. Oh, enggak ya. Terima kasih. Oh, jadi matcha asli dari Jepang tuh kayak gimana rasanya? Gimana? Pahit ya kebanyakan ya.
2: Iya,
0: karena pure matcha gitu.
2: Iya,
0: pure.
2: Iya.
1: Tapi kita juga dikasih permen ya, manisan.
2: Iya, permen
1: gitu.
0: Oh, manisan.
1: Jadi kita makan manisannya dulu baru kita minum matchanya.
0: Okay. Jadi program beasiswa ini selama 10 hari kalian hari pertama kemana, hari kedua kemana gitu ya? Setiap hari ada agenda ya.
1: Ada. Pasti.
0: Hari pertama itu waktu itu masih ini ya, jet lag ya. Enggak. Iya. Atau gimana?
1: Walaupun jet lag kita tetap harus melakukan kegiatan.
0: Oh, iya. Hari jadi pertama kemana tuh? Kalau kalau ini teman-teman pengen tahu tuh hari pertama ngapain?
1: Kita welcoming party.
0: Oke. Okay.
2: Terus kita juga go shopping.
0: Oke, okay. Enak ya. Terus.
1: Terus and habis itu kita pulang.
2: Kita banyak ya. Kita pulang. Kita juga pulang. Harus kita menata barang-barang juga.
0: Barang juga. Terus
1: kita
0: habis itu
1: pindah sama host family masing-masing. Terus kebesokan harinya kita
2: banyak banget.
1: Iya, kita pasti banyak banget
2: dapat kesempatan ke kantor gubernur.
0: Iya, oh, ke kantor gubernur juga. Wih, keren ya. Terus hari selanjutnya
2: ke pengolahan sampah.
1: Pengolahan sampah. Itu sangat menakutkan banget ya.
2: Iya juga.
1: Nah, di pengolahan sampah itu semisalnya ada sampah, mereka bakal ngebakar sampahnya dan abunya itu dibikin jadi lahan.
2: Wow. Dan dibikin jadi listrik juga.
1: Iya,
2: listrik
1: bener.
2: Kan uapnya itu bisa untuk jadi pemanas untuk air.
0: Wow. Jadi kalian benar-benar yang terpukau ya di sana, ternyata teknologinya luar biasa banget gitu ya. Semoga ya next kalian bisa jadiin itu konsepnya ke Indonesia suatu saat nanti.
1: Amin.
0: Gitu ya. Terus yang paling happy lagi kemana agendanya?
2: Ke SD, ke SMA,
1: SD sama SMK sih.
0: Belajar di sana juga.
2: Iya, kita main bareng sama murid-murid di sana dan mengenal budayanya murid di Jepang.
1: Ya, dan mereka sangat welcome ke kita.
2: Iya.
1: Terus aku juga agak self-work sama bagaimana mereka menjaga privacy anak-anaknya ya. Kita kan beberapa kali berfoto sama anak-anak kecilnya itu. Terus habis kita kena teguran sedikit bilang kalau setelah foto-foto ini gak ada yang boleh di-post ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak Oke.
0: Karena ini ya budaya mereka, anak-anak itu harus dijaga ya. Privasinya harus dijaga. Jangan di-post ya. Kalau wajah kamu sendiri sih oke, enggak apa-apa gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi,
2: Pas kita ke SD tuh kita takjub banget soalnya anak SD kelas 3 Kak itu udah naik bis sendiri berangkat sekolah, naik kereta sendiri dan
1: kereta sendiri.
2: Kadang juga melintasi kota gitu. Jadi enggak hanya deket-deket aja enggak.
0: Wah, jadi benar-benar mereka tuh yang
2: mandiri
0: ini
2: banget.
0: Yang mandiri banget. Ketemu Nobita enggak?
2: Aduh. Tapi kalau ketemu rumahnya Nobita sih ya.
0: Banyak ya. Ya siapa tahu di sana ketemu Doraemon.

0: aduh gimana sih gitu. Terus pas kita tahu umur neneknya, loh apa?
1: 70 tahun ternyata.
0: 77.
1: Oh, 77 itu masih mandiri dan semuanya kuat gitu ya.
0: Kuat, masih sehat banget.
1: Berarti di sana sehari kalian 20 ini ya, 20 langkah kaki gitu. Iya. 20 ribu ya. 20 ribu langkah kaki. Di sini biasa berapa? 1000 ya. Seribu udah naik motor gitu. Teman pro 2. Aduh. Jadi kalian yang banyak kalian pelajari di sana budayanya, bagaimana mereka tuh bekerja, belajar, terus suasananya di sana seperti apa gitu ya. Terus mereka apa ya? Istilahnya kesehatan juga kan, jalan kaki, sehat, disiplinnya apa segala macam. Tapi dari segala hal yang udah kalian rasakan di 10 hari itu gitu ya, waktu kalian pulang ke Indonesia, apa sih yang rasanya kayak dikangenin di Jepang waktu itu?
2: Semuanya.
0: Bahkan
2: sampai sekarang kita masih sedih kan.
1: Oh, pengen balik ya.
2: Iya, balik, banget. Balik.
1: Apalagi ini 0 rupiah itu tadi ya.
2: Iya, benar.
1: Dari awal kalian ini ya di program ke Jepang, beasiswa ke Jepang ini udah tahu kalau ini 0 rupiah.
2: Sudah
1: tahu. Berarti kalian benar-benar yang dari Madiun balik lagi ke Jepang, balik lagi ke Madiun itu benar-benar nol. Sampai rumah.
2: Sampai rumah.
1: Berarti kalian bawa oleh-oleh nggak sih dari Jepang gitu?
0: Iya, dikasih iya, sama.
1: Dikasih?
0: Iya, sama keluarganya. Jadi iya, mereka sebegitu
2: baik
0: menghargainya.
2: Banget. Iya. Baik banget.
1: Kalian nggak minta padahal?
2: Enggak.
1: Kan sungkan ya mau minta ya. Udah gratis ya kan minta. Tapi dibeliin.
2: Dibelikan.
0: Bahkan sering ditawar-tawari juga.
2: Iya, sering diajak makan ke restoran, ke akuarium.
1: Aduh.
2: Yang akuarium

0: Tarin, kamu ke Jepang lagi. Mau ngapain?
1: Mau berkunjung ke keluarga kita di sana, ya. Karena kita punya banyak keluarga di sana.
0: Ya, kalian masih ber apa
2: sih
0: namanya?
2: Masih dong. Sekali.
1: Kita juga ada yang berhubungan sama orang Laos.
0: Oke. Okay. Yeah. Luar biasa ya.

0: kayak Tompi. Dokter Tompi ya kan. Dia kan ngoperasi sambil nyanyi. Sururup. Ya, semoga ya semuanya kecapai ya cita-citanya. Amin. Ya. Dari Rudy selanjutnya, buatlah mimpi kelak kalau kalian menjadi orang sukses, gantian undang pelajar Jepang datang ke sini untuk belajar budaya Indonesia. Bener banget ya. Kalau kalian dari Indonesia aja udah belajar ke Jepang, siapa tahu next orang-orang Jepang juga belajar ke Indonesia. Karena budaya di Indonesia tuh banyak banget. Kemarin tadi kan kalian bilang bahwa kalian juga istilahnya memperkenalkan budaya. Ini yang kalian perkenalkan di sana budayanya apa aja tuh?
1: Kita banyak banget.
2: Sambil makan kita juga berbincang-bincang meskipun kalian menggunakan bahasa isyarat.
0: Bahasa Inggris. Iya ya, karena mereka juga maksudnya bahasa Inggrisnya juga enggak begitu ya. Jadi ya, bahasa isyarat. Jadi berbincang seperti kebudayaan Indonesia. Kalian nari juga kan katanya?
1: Iya, benar.
0: Narinya waktu itu kemana? Di mana? Di pas kegiatan apa?
1: Kita pas welcoming party kita nari. Terus habis itu kita kunjungan-kunjungan gitu, kita juga nari sih.
0: Oh, nari. Hira nyanyi.
1: Iya.
0: Nyanyi apa waktu itu, Hira?
2: Kayak medley lagu daerah gitu.
0: Oh, lagu daerah. Bagus. Daerah mana?
3: Dari Sabang sampai Merauke. Okay.
2: Kampung Ranjau di Mato. Re-ayore.
0: Jadi satu lagu. Oke, okay, keren. Kalau narinya Anggun sama Yutari apa?
1: Aku Sorate Lintang.
0: Sorate Lintang, yes.
1: Dari Banyuwangi.
0: Banyuwangi. Oke. Okay. Terus kalau Anggun? Anggun. Betari?
4: Aku Tari Gumarang. Itu batik Gumarang dari Madiun.
0: Dari Madiun. Wis, keren ya mereka ya. Adinda keren banget ini, kakak-kakak. Anggun juga keren. Waduh. Banyak banget ya. Terus ada lagi di 0811-369-7755. Kalau waktu bisa diputar kembali, ya ampun kalian tuh lucu ya. Kalau waktu bisa diputar kembali di hari pertama kalian ke Jepang, apa yang ingin kalian katakan pada diri sendiri? Diri sendiri.
2: Bangga banget ya, terharu.
4: Kalau aku sih pribadi, aku mau berkata ke diriku saat itu, nikmati perjalanan kamu ini karena ini akan benar-benar merubah dirimu. Biar saat kamu melihat dunia, mata kamu bisa terbuka. Jadi kita gak akan menutup mata untuk hanya di Indo-Indo saja.
0: Okay.
4: Negara luar itu pastinya lebih maju. Dan pastinya ini akan benar-benar merubah karakter semuanya.
0: Karakter, jadi bisa kamu coba untuk waktu kamu di Madiun atau di Indonesia, mencoba lebih disiplin mungkin, lebih menghargai orang gitu ya. Yes. Ada lagi Anggun?
1: Kalau aku mau bilang ke diriku sendiri, kalau kamu tuh udah lakuin yang terbaik lah gitu. Kita harus mengapresiasi diri juga kan, Kak.
0: Benar.
1: Aku kan dari dulu mau banget ke Jepang sebenarnya. Jadi pas lihat beasiswa ini, aku kerasa kayak, oh ini aku banget.
0: Gitu. Bener-bener kayak ini ya, apa mimpi menjadi nyata banget gitu ya. Kalau Hira-Hira apa?
2: Iya sama sih Kak, jadi kebetulan 2 tahun yang lalu tuh saya pernah bilang ke mama kalau pengen ke Jepang gitu. Dan saat sampai sana bener-bener wow. Kata pertama tuh yang keluar saat di Jepang tuh wow.
3: Kayak benar-benar terkesima.
0: Wow juga sama diri sendiri. Wow. Iya, dari 1000 orang.
2: Iya, berjuang,
0: aku gitu. Berjuang sampai di sini, aku yang terpilih menjadi 8 orang ke Jepang gratis. Hebat loh aku gitu ya kali ya. Jadi itu yang menjadi sesuatu yang menarik adalah mereka tuh berjuang loh, enggak cuma loko-loko dikasih hadiah gratis beasiswa belajar ke Jepang, tetapi mereka dari audisi ke audisi juga berjuang ya. Ada yang tanya nih lucu. Katanya 10 hari berarti enggak sekolah 10 hari apa sekolah di Jepang?
2: Pas liburan kebetulan.
0: Itu pas liburan ya.
1: Kelas.
0: Oh, liburan kelas. Oh.
1: Naik kelas ya.
0: Jadi enggak ganggu sekolah ya.
1: Enggak.
0: Karena waktu itu kan liburan kurang lebih 3 minggu ya.
1: Iya.
0: Kalian cuma 10 hari.
1: Iya.
0: Daripada tidur-tidur ya kan?
1: Benar.
0: Mendingan ke Jepang ya kan? Kalau teman-teman yang lain, kamu ini ya, jalan-jalan. Iya, aku jalan-jalan ke Jepang sambil belajar. Wis, keren ya. Luar biasa. Terus makanan di Jepang cocok gak sih buat kalian? Atau kalian juga bawa makanan-makanan dari Madiun ke Jepang? Nah ini
2: kita gak bawa makanan sedikit pun dari Madiun.
0: Okay.
1: Iya. Kita kan tinggal di Indonesia yang penuh dengan rempah-rempah. Pas sampai ke Jepang,
2: gak ada micin.

0: ini gitu. Tapi semakin lama semakin kayak ya udah, ini makanan kita dan kita suka sama makanan
1: suka
0: di sini.
1: Iya,
0: pas hari pertama tuh pertama kali makan masakan Jepang, aku merasa rasanya bener-bener baru beda nih banget dari Indo dan berbeda banget.
2: Dan ternyata
0: ya
2: emang kita bisa nikmatin tuh hari-hari setelahnya, kita mulai nyaman sehingga pas kembali ke Indo agak beda ya.
1: Keren ya, tapi paling tidak kalian udah bisa beradaptasi luar biasa ya, yeah, di Jepang. Oke, okay, ini sekarang jawab cepat ya, okay, kalian ya. Oke, okay. Kalau suruh pilih sushi atau ramen?
3: Ramen sih.
0: Sushi.
2: Sushi.
1: Oke, okay, ada yang sushi, ada yang ramen. Oke, okay, ada lagi. Naik pesawat atau naik kereta?
0: Naik pesawat.
2: Naik pesawat.
1: Pesawat. Oh, pesawat semua ya. Mereka suka ya. Suka. Di awang-awang ya. Oke. Okay. Bahasa Jepang atau bahasa Inggris?
0: Inggris.
2: Inggris juga.
1: Inggris ya. Walaupun belajar dikit-dikit bahasa Jepang, yeah, ya. Oke. Okay. Terus kalian senang belajar di kelas atau field trip?
0: Field trip, field trip. No debat.
2: No debat.
1: Terus terakhir, kalau diajak balik ke Jepang, maunya besok atau tahun depan?
0: Besok.
3: Kalau bisa sekarang ya.
1: Ya sekarang ya.
0: Sekarang atau berangkat. Aduh. Kita langsung angkat koper.
1: Angkat koper. Luar biasa nih kalian. Keren ya. Selamat ya. Kalian udah 10 hari mendapatkan beasiswa. Semoga teman-teman yang lain, selain kalian berdelapan ya, juga bisa menikmati hal yang sama. Next, kalau memang ada program lagi, biasanya tahunan ya ini ya? Belum tahu ya?
3: Belum tahu.
1: Belum tahu ya?
3: Kadang kita nunggu Jepangnya manggil.
1: Oh, gitu. Nunggu Jepang manggil.
3: Bener
1: dulu
3: banget.
1: Kalau memang ada program, siapa tahu bisa kesempatan yang lain juga sama ngerasain kayak ya, kalian bener ya. Oke deh, sukses. Terus harapannya apa nih? Dikit-dikit aja harapan kedepannya buat kamu setelah kamu dari Jepang, udah banyak hal yang kalian pelajari, harapannya apa tuh, Hira?
3: Harapannya sih kita, kalau seperti yang disampaikan Pak Bobby tuh ya, mm-hmm, harapannya kita bakal ini menjadi awan beasiswa kita, dan kita bakal meraih beasiswa lebih besar lagi di tingkat SMA ataupun kuliah di luar negeri.
1: Iya.
3: Dan kita pastinya akan bermanfaat bagi banyak orang ketika sukses.
1: Amin. Terus ada Betari apa tuh?
0: Kalau menurut aku ini adalah awal juga dari mimpi, karena menurut aku pandangan aku memang sudah berubah setelah aku pulang dari Jepang. Dan itu aku ingin bisa menerapkan nilai-nilai positif yang aku bawa dari Jepang untuk kehidupan sehari-hari di sini.
1: Wah, keren, bagus. Terus ada Anggun, apa Anggun?
4: Aku dari dulu tuh pasti bilang, oh, in another life, in another life. Sekarang setelah ke Jepang aku bilang, gak ada another life. Pasti ada, pasti bisa,
1: ada,
4: pasti
1: ya,
4: bisa,
1: ya,
4: pasti bisa.
1: Oke
4: gitu
1: deh.
4: Jadi aku gak mau kayak terlalu, ah ya udah deh gitu.
1: Pasti ada sesuatu ya.
4: Mau berjuang banget.
1: Wow.
0: Jadi optimis
1: ya. Ini perubahan yang positif kalian setelah dari Jepang adalah itu ya.
4: Yes.
1: Yaitu terus disiplin. Sekarang gak boleh telat sekolah ya. Harus mandiri.
4: Harus on time.
1: Harus on time juga, harus mandiri. Dan berpikir bahwa ada banyak kesempatan yang bisa kalian raih ke depannya ya. Sukses ya. Salam buat teman-teman yang berlima yang enggak bisa hadir di sini ya. Sukses selalu buat kalian. Semoga masih banyak kesempatan buat kalian, enggak cuma ke Jepang, ke negara manapun yang kalian pengen sesuai dengan cita-cita ya. Thank you banget buat teman Pro 2 yang sudah simak di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel di RRI Madiun. Thank you banget ya buat teman-teman dari Surabaya, dari Malang, dari Sumenep dan juga Jember yang udah dengerin teman-teman ini yang luar biasa. Semoga menginspirasi dan kalian juga punya kesempatan untuk ke Jepang suatu saat nanti ya.
0: Amin.
1: Thank you Hira, thank you Betari, thank you juga Anggun. Terima kasih buat teman Pro 2. Dan aku mesti harus pamit untuk Sore Ceria berjaringan se-Jawa Timur ya. Mona pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
0: Bye.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Pro 2 Religi.
1: Halo, perkenalkan nama saya Ahnaf. Saya dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat-surat pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturisinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana

salihatin falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat bagi kalian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Radio Religi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq.
0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

0: yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.
1: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Itulah obat orang yang beriman. Mungkin dia juga galau, mungkin dia juga lelah, mungkin dia juga sedih, mungkin dia juga khawatir. Tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang, ada Allah, tenang, Allah membantu, bukankah semua itu di tangan Allah, langsung dia menjadi tenang. Itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam, tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah. Itu gak ngaruh buat dia. Dia tenang, ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan. Dia mencari ketenangan itu dengan belanja. Dia mencari ketenangan itu dengan menonton. Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak. Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman. Dia mencari ketenangan itu di semua tempat kecuali di langit. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh. Tapi bagi orang mukmin, Allah di hatinya, sehingga ketika dia diingatkan dengan nama Allah, otomatis dia menjadi tenang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Pro 2 Religi.
1: Setiap manusia akan memberikan apa yang ada di dalam hatinya. Kita ketahui bersama bahwa tubuh manusia merupakan miniatur alam. Ada banyak keunikan, ada banyak kekhasan dalam diri manusia yang harus kita pahami dan harus kita pelajari, yang kemudian akan memunculkan menjadi sikap dan perilaku kita sehari-hari. Di dalam tubuh manusia yang unik, yang indah, ternyata ada inti. Setiap sesuatu memang ada intinya. Dan inti dari tubuh manusia adalah hati. Hati itulah yang menjadi penggerak dari lisan manusia, menjadi penggerak dari sikap manusia, menjadi penggerak dari langkah dan tujuan yang diambilnya. Manakala hatinya baik, maka perkataannya pun baik. Manakala hatinya baik, maka sikapnya pun menjadi baik, sehingga akan menciptakan suasana yang baik, lingkungan yang baik, oleh dan juga akan menciptakan kehidupan yang baik. Kita bisa tahu apakah hati kita baik atau tidak cukup dari tanda-tanda yang dimunculkan oleh sikap kita sendiri. Karena hati itu ibaratnya sebagai kolam. Sebagaimana kita mengambil gayung, lalu kita mengambil air dari kolam itu, itu menunjukkan air yang ada di dalam gayung adalah isi air kolam itu. Ibaratnya seperti lisan kita. Ketika lisan kita berkata-kata yang buruk, berarti itu sedang mengambil isi hati kita. Ketika berkata-kata buruk, berarti hati kita sedang buruk. Ketika kita bersikap yang buruk, berarti hati kita sedang buruk. Itu juga akan tercermin dalam pandangan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Manakala kita memandang orang lain dengan pandangan yang mulia, itu pertanda hati kita mulia. Manakala kita memandang orang lain itu baik, berarti hati kita itu baik. Namun sebaliknya, ketika memandang orang lain kita hina, berarti isi hati kita adalah kehinaan. Ketika kita memandang orang lain dengan kebencian, berarti itulah isi hati kita. Memandang orang lain dengan dendam, dengki, permusuhan, dan semacamnya, itulah sebenarnya isi dari hati kita. Hati yang manis itu lebih menawan dari wajah yang tampan. Hati yang lembut itu jauh lebih menarik daripada tampilan yang mewah. Oleh karena itu, ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua harta dan anak-anak kita tidak lagi berguna kecuali menghadap dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atawwaha biqalbin salim. Pada hari itu, semua anak-anak, semua harta yang dimiliki oleh kita tidak lagi berguna.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Yuhu, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, Datuar Pro 2, masih di sore ceria dan masih barengan dengan Ria dan juga Kak Indah. Nanti kita bakal spill jam belajar, waktunya jam belajar ya teman Pro 2, waktunya kita belajar. Dan kali ini kita belajar apa nih? Belajar bahasa Mandarin ya teman Pro 2. Dan sebelum ke jam belajar, sebelum ke materi, nanti kita bakal spill keunikan dan budaya apa sih yang unik-unik sini. Dan juga informasi-informasi beasiswa kali aja kalian nih tertarik ya teman Pro 2. Jadi tune in terus barengan kita di Sore Ceria dan tepatnya di jam belajar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
2: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
3: Iya.
2: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Yuk, waktunya kita cari hal-hal yang unik.
2: Yo.
1: Ini yang ada. Gak ada di Indonesia. Ya.
2: Ada baru-baru, sebenarnya ini sudah 2000 tahun yang lalu. Ya, teman Pro 2, ada pertunjukan pakai boneka tipis yang dibuat dari kulit atau kertas. Kalau di sini mungkin wayang kali ya.
1: Wayang, ya.
2: Terus dimainkan di balik layar putih dengan sorotan cahaya dari belakang. Tuh kan hasilnya bener kan? Kayak wayang. Dan ini disebutnya China Shadow Puppetry atau Pingsi.
1: Kalau di Indonesia wayang,
2: wayang kulit gitu ya.
1: Iya, wayang kulit terus ditempelin ke gedebongnya pisang ya.
2: Itu kalau lagi istirahat.
1: Itu kalau lagi istirahat ya. Biar gak capek lengannya.
2: Nah, Pingsi ini teman Pro 2 yang dilihat itu adalah visualnya ya, visual dari layar putih di balik yang hasilnya itu kelihatan cuma bayangan boneka,
1: bayangan
2: tadi
1: boneka
2: itu
1: doang.
2: Bisa gerak, bisa berantem, joget, bahkan ceritanya itu epic banget gitu. Ini udah ada di Tiongkok dari 2000 tahun lalu. Animasi versi Tiongkok nih.
1: Ini juga ada dubbingnya juga ya. Kalau wayang kulit itu istilahnya, kalau di sini apa sih dubbingnya, bukan dubbing itu nyanyi. Iya kan, kalau iya.
2: Ada juga kulit. Ininya Bapak apa,
1: Bapak dubbingnya,
2: Bapak itu yang itu
1: apa sih? Iya, yang pegang wayangnya itu. Itu apa istilahnya apa ya namanya?
2: Tukang dalang ya,
1: guys. Iya, tukang dalang. Nah, kang dalangnya ya.
2: Iya, dia yang main sendiri kan, dia kan mono tuh. Nah, kalau ini kayaknya memang banyak ininya, banyak dubbingnya,
1: banyak
2: gitu,
1: dubbingnya.
2: Ada suara karakter, nyanyi, bahkan alat musik tradisional boneka-boneka itu.
1: Tapi memang iya, katanya sih skillnya gak main-main nih kak. Biasanya juga diwariskan turun-temurun dari guru ke murid atau dalam satu keluarga. Ya sama lah ya, dayang kan di sini juga diwariskan ya.
2: Betul.
1: Tapi memang iya, gak heran juga katanya sih resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia sejak tahun 2011. Sampai sekarang juga nih pertunjukan ini masih dilestarikan ya teman Pro 2 sebagai bagian penting dari identitas budaya
2: buaya dia mau ngomongnya. budaya Tiongkok.
1: Ini sekaligus jadi cara ngenalin sejarah, cerita rakyat, dan juga nilai-nilai kehidupan ke generasi muda. Ya samalah ya, berarti kita sebenarnya masih saudaraan mungkin ya sama orang Tiongkok.
2: Kayaknya iya emang. Ember.
1: Iya kan, secara dong orang-orang Indonesia kan dibilang sipit gak sipit, belok gak belok. Jadi semuanya masuk, iya kan?
2: Bisa jadi.
1: Jadi kalau ada yang bilang storytelling itu baru booming nih gara-gara media sosial, sebenarnya enggak ya teman Pro 2. Tiongkok udah ngelakuinnya ribuan tahun yang lalu. Cuma bedanya ya mereka enggak pakai layar HP.
2: Iya.
1: Ya sama lah ya kayak dalang di teman Pro 2. Oke deh, itu dia hal yang unik ya dari budaya Tiongkok nih teman Pro 2 yang udah diakui oleh UNESCO. Nanti kita bakalan spill
2: info
1: informasi beasiswa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: yang lagi atau bakal menempuh pendidikan jenjang D4, S1, S2 sampai S3.
1: S3
0: baik ya, di dalam maupun di luar.
1: Jadi mantap. Yang tertarik enak nih, mau di dalam negeri atau enggak di luar negeri, monggo ya teman Produa.
0: Tuh.
1: Ini beasiswa ini enggak cuma bantu biaya pendidikan doang nih, tapi juga jadi kesempatan buat kalian-kalian fokus ngejar prestasi kalian tanpa terlalu kepikiran soal biaya kuliah. Pastinya ada persyaratannya ya.
0: Iyalah,
1: ada persyaratan, harus administrasi dong, dan akademik yang harus dipenuhi. Jadi jangan cuma semangat aja. Penuhi juga persyaratan-persyaratannya apa aja nih teman Produa, yang harus disiapin apa aja ya teman Produa.
0: Oke. Sampai 31 Agustus teman Produa.
1: Ya, masih ada waktu ya. Masih ada waktu lah ya.
0: Yes, buat nyiapin. Syarat-syaratnya, dokumennya ya kan, pastikan semuanya sebelum deadline kamu udah apply. Jadi kalau mau kuliah, ini bisa jadi kesempatan emas teman Produa.
1: Bener. Jadi masalah informasi lengkap nih teman Produa, soal persyaratannya apa aja, jadwalnya kapan, dan tata cara pendaftarannya ini gimana, kalian bisa langsung cek website resmi Biaya Siswa Unggulan Kemdikdasmen. Jadi tinggal kak carilah informasi-informasi di sana. Yep. Kalau kalian tertarik, bisa lah ya penuhin langsung syarat-syaratannya.
0: Kali aja,
1: kali aja dapat ya kan? Kan?

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 大家好, hai semua. Kembali di sesi bahasa Mandarin bareng saya, Lin Lao She. Hari ini kita akan belajar tentang arah dalam bahasa Mandarin. Kata yang pertama adalah timur. Dong. Dong. Dong. Dong. Timur. Xi. Xi. Xi. Barat. Nan. Nan. Nan. Selatan. Pei. Pei. Pei. Utara. Hangbian. Hangbian. Hangbian. Samping. Fujin. Fujin. Fujin. Dekat atau sekitar. Qianmian. Qianmian. Qianmian. Qianmian. Qianmian. Depan. Houmian. Houmian. Houmian. Houmian. Belakang. 左边. Zuobian. Zuobian. Zuobian. Zuobian. Sebelah kiri atau kiri. Yobian. Yobian. Yobian. Kanan. Limian. Limian. Limian. Dalam. Di dalam. Waimian. Waimian. Waimian. Luar. Mudah bukan? Kalau kamu pengen ingat timur, barat, selatan, dan utara, kamu bisa mengulang-ulangnya dengan cara tong, xi, nan, bei, tong, xi, nan, bei, tong, xi, nan, bei, timur, barat, selatan, utara. Tong, xi, nan, bei. Terus belajar, terus berlatih. Jangan lupa hadir lagi di sesi belajar bahasa Mandarin berikutnya. 谢谢大家, 再见.
2: Ya, xie
3: xie.
2: Xie xie. Tadi kita sudah belajar tentang arah bahasa Mandarin.
3: Arah ya. Oke. Okay. Timur de jamur laut gitu ya.
2: Itu ya. Itu Cak Madura. Cak Madura. Oh, Madura. Ini Cak ya. Mandarin.
3: Oke.
2: Okay. Oke, okay, teman Prodah bahasa Mandarin. Belajarnya di bahasa Mandarin udah dulu ya. Waktunya ya. Kita
3: ke Pro 2 Jakarta kalau kita mau music live chat siang ini sore ini teman
2: sore
3: Pro 2.
2: Ini dengan Kak Edith sebagai Edith, hostnya ya? Dan gestarnya ada Bara Nagata. Membara-bara nih ya
3: kayaknya ini turunan Jepang ini.
2: Kalau dari mukanya sih keturunan Arab kayaknya.
3: Ya ya ya.
2: Iya, kalau dari mukanya keturunan Arab kayaknya, guys.
3: Iya.
2: Yeah. Oke deh, nanti jangan kemana-mana, tetap tune in barengan kita di Pro 2 dan nanti bakal abis music live chat kita bakal lanjut ke Jaga Malam.
3: Ya. Cabut ya.
2: Iya, kita cabut undur diri ya.
3: Ciao.

Midair Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini tamu demen lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, 'cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edi Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
2: Halo.
1: Halo, what's up bro?
2: Teman pro 2.
1: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
2: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
1: Betul. Udah kenal ngobrol dikit.
2: Semoga Mas Edit juga sehat.
1: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
2: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
1: Gedangan.
2: Yang tahu Gedangan?
1: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
2: Yes, anggap aja Surabaya dulu lah.
1: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu.
2: Yes,
1: benar-benar.
2: Surabaya coret. Betul.
1: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
2: Betul banget.
1: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
2: Kalau single sebenarnya kedua.
1: Oke.
2: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
1: Oh.
2: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
1: Oh wow.
2: untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
1: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
2: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
1: Benar.
2: Saya juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis.
1: Oke. Ada kesibukan lain lah ya.
2: Yes, betul. Tapi masih nulis.
1: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
2: Cek.
1: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
2: Halo. Sorry.
1: Alright.
2: Maaf.
1: Oke. Aman.
2: Kayaknya ada something ya.
1: Iya, biasa lah ya. Namanya juga.
2: Tadi sampai mana ya?
1: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya, karena 2023. Ah,
2: betul.
1: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
2: Tapi masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
1: Oke, itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
2: Bulan Februari.
1: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
2: Beda.
1: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
2: Yes, EP perdana.
1: Wih, seru.
2: Terus rilis lagi ini single lah.
1: Benar.
2: Semoga kalau bisa album ya.
1: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
2: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
1: Oke.
2: Jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
1: Wow, sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
2: Ya, lumayan dini, lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik. Punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh gitu.
1: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak diracunin gitu kan.
2: Mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
1: Oh iya, wow.
2: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
1: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
2: Cinta banget sih, jatuhnya sekarang cinta banget.
1: Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
2: Kelas 2 SD.
1: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
2: awalnya,
1: aja kah?
2: Awalnya piano dulu.
1: Oh, piano dulu. Oke. Oke. Okay.
2: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
1: Bener,
2: gitu ya.
1: Bener.
2: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar, itu aku okay minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
1: Oke.
2: Okay. Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah, gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
1: Oke.
2: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
1: Oke. Okay. Ya, akhirnya les ya, juga. Gitu. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu gak sih?
2: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini, kamu pengen belajar lagu apa gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
1: Oh, I see.
2: Pengen Ungu, Pak, gitu. Yeah. Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh belajar terus.
1: Ya, iya, gitu. Iya, iya. Iya sih, itu seru sih. Itu seru,
2: seru
1: sih.
2: Seru-seru.
1: Bener-bener. Karena ya balik lagi, kalau mungkin piano emang fundamental banget kan. Dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar, kita les juga. Itu belajar dari klasikal dulu, klasik kan.
2: Juga.
1: Bener. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow. Yes. Seru, itu seru, okay. seru.
2: Itu jalannya Tuhan kali ya.
1: Benar. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
2: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
1: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
2: Aku main gitar aja.
1: Oh, main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
2: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
1: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih.
2: Oke. Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu. Betul. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
1: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya nih?
2: Belum.
1: Oh, belum ya. Waktu belum itu juga, belum ya.
2: Iya. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
1: Itu pertama kali nulis tuh. Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya. Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu, okay. Enggak. Kenapa ke dirilis, bro?
2: Untungnya didengerin terus ya. Jadi okay. Setiap hari aku dengerin, makin cringe, makin sampah, makin.
1: Yes, okay, sih.
2: Oke, nggak jadi deh.
1: Gitu. Oke. Bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu, gitu kan? Yeah. Bener kan? Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
2: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
1: lumayan tuh.
2: Terlalu panjang ya untuk rilis tuh gitu.
1: Iya,
2: ya,
1: iya.
2: Ya udah deh rilis deh.
1: Oke.
2: Terlalu buang-buang banyak waktu.
1: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright. Ya,
2: tapi kadang ego juga kan jadi ya, kita ini.
1: Bener.
2: Anu enggak maju enggak. Ya manusia ya.
1: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan tuh, Juni ya?
2: Bulan Juni
1: ngerilis single terbaru. Mm-hmm. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
2: Yes.
1: Nih ada tak tersampaikan.
2: Mau 2 bulan harus.
1: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
2: 2 bulan.
1: Cepet banget rasanya ya. Udah Agustus aja nih. 2
2: bulan sudah.
1: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
2: Agak bingung juga ya.
1: Bener.
2: Tahu lagu tak tersampaikan? Nggak tahu dong, kan nggak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
1: Bener.
2: Kepikiran juga.
1: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
2: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
1: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
2: walaupun,
1: nih?
2: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
1: okay.
2: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah enggak ketahan.
1: Oke.
2: Okay. Hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
1: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
2: Okay. Aman nggak bang?
1: Aman. Oke, okay, ini bercerita tentang apa?
2: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Mm-hmm. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
1: Oke. Okay.
2: Sahabat saya itu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
1: Oke.
2: Ayahnya sama ibunya. Emang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia 3 bersaudara, 3-3-nya semuanya di Jakarta ngerantau.
1: Oke.
2: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
1: Oke.
2: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya. Kok kayaknya gak enak banget gitu ya.
1: Iya bener-bener. Selama perjalanan pasti gak akan tenang gitu ya.
2: Betul-betul.
1: Wow.
2: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
1: Oke.
2: Aku ngelihat, oh iya. Jadi aku izin dulu ke dia juga. Ke sahabatku namanya Ega.
1: Oke, shout out buat Ega ya. Oke.
2: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu. Sebenarnya udah, ini udah benar-benar apa ya, bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
1: Oke. Nah,
2: cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
1: Oh wow. Oke. Iya. Itu
2: nah,
1: itu.
2: That's why itu. Halo?
1: Iya.
2: Itu ada di liriknya sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
1: Oke.
2: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
1: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin apa ya? Mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak apa ya, kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
2: iya, jangan sampai
1: ya,
2: teman-teman semoga sehat semuanya.
1: Benar. Maksudnya kayak semoga ini sehat semua, sebagai ya. Perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
2: Yes.
1: Benar. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
2: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih
1: ada juga. Benar.
2: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
1: Benar.
2: setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya waktu merantau gitu.
1: Wow.
2: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
1: Iya, yes.
2: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan.
1: Ah,
2: gitu,
1: itu tadi. Dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan, mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
2: Betul.
1: Benar. Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu, tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan, gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu.
2: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
1: Okay.
2: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu, jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
1: Wah iya sih,
2: itu mungkin di situnya sih,
1: benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat nih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
2: inspirasi untuk, juga sih
1: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya tak tersampaikan dari Bara nih ya, kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan, mungkin ya sebagai pengingat kita juga, tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja ini dia Bara dengan Tak Tersampaikan. Music Life Chat.

0: back masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat-sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini tuh apa? Dari sang penciptanya Bara nih.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu
1: harus,
0: ya.
1: Harus
0: ada bisa, waktu. Harus, ya, bisa. Harus bisa kita menyempatkan lah ya. Buat bertemu kedua orang tua kita. Mungkin kakak adik kita. Saudara kita. Pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright. Sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu. Bilang kalau Mas Bara nih, semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa,
1: jangan. Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya, maruk ya, rakus gitu, semuanya disikat ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
0: Okay. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh ya,
1: cepet-cepet amat. Ya.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Benar.
1: Ya lumayan lah, nggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh, oke. Okay. Gak

0: apa instrumennya nggak banyak gitu ya?
1: Yes, nggak seribet itu juga kan masuk masuk fase post produksinya nggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang semua instrumen bisa main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu kayak ini juga mixing mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube. Bener. Pertama. Mm-hmm. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena bener. yang nggak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya,
0: iya,
1: gitu.
0: Jadi
1: kayak bener. Langsungnya gitu.
0: Benar-benar. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun nggak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, tapi seperti nggak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul,
1: gitu. Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini bar, ini begini. Oh, oke.
0: Benar. Karena itu. ya itu ya balik lagi, kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu.
1: Ego.
0: Kan.
1: Ego.
0: Kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu kan. Benar. Alright. Tapi tadi ada nih soal AI nih ya, tadi sempat bilang gitu kan, soal AI. Gimana nih mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu, ngelihat AI sekarang ya mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana mas?
1: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain, dia ngomong, Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI ini gitu.
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah,
1: yeah. Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dokter Tirta itu pernah bilang, bukan Dokter Tirta ya. Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya,
1: dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
0: Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Okay, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar. Nah,
1: sebagai tool sih, jangan sampai dia menggantikan pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan, kayak loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
0: Iya, benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Karena
0: juga sih ya. AI pun nggak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh. Kan? Terima kasih banyak mas.
0: Benar.
1: Karena betul emang, itu ya.
0: Iya kan. Betul, rasanya nggak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan? Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya, alright.
0: Oke.
1: AI enggak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Punya nyawa. Benar. Oke deh, nanti habis ini. Benar, AI enggak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bara. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
3: Halo, halo.
2: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
3: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa.
2: Oke,
3: ya.
2: Bener,
3: sebanyak-banyaknya bener. Kalau bisa ya.
2: Bener gak salah? Bener.
3: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
2: Oh, kerja, seru.
3: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
2: Menjelang malam gitu ya, paling best.
3: Menjelang malam sebelum tidur itu juga oke.
2: Bener. Karena mungkin kalau malam
3: banyak kayak, mikir.
2: Bener. Malam mungkin tapi suasana ya, udah tenang gitu ya.
3: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
2: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
3: aja.
2: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
3: Gak apa-apa, gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
2: Penting juga.
3: Overthinking penting kok.
2: Tapi jangan berlebihan.
3: Ada solusinya.
2: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak sih, enggak pamungkas juga sih kayak. Pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
3: Jawaban template boleh gak ya?
2: Gak apa-apa.
3: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
2: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
3: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
2: Yes.
3: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
2: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
3: Sebenarnya minggu depan banget sih.
2: Wow.
3: Minggu depan banget ada lagu baru.
2: Waduh. Boleh di-spill enggak?
3: Boleh banget.
2: Apa tuh apa?
3: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
2: Apa tuh judulnya tuh?
3: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
2: Bercerita tentang?
3: Bercerita tentang sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
2: Oke.
3: Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
2: Okay.
3: Di seumur hidupku aku menulis gitu.
2: Wow, menarik.
3: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
2: Okay.
3: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu.
2: Kayaknya
3: lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
2: Benar. Gitu.
3: Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
2: Jadi, bentar lagi ya.
3: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
2: Oh, lagunya fun walaupun, ya.
3: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
2: Oh, yes. Sedap.
3: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok gak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
2: Oke, okay, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
3: Yes.
2: Yeah, dong, cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lu tuh sebenarnya genrenya apa nih?
3: Kalau dalam bermusik. Mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
2: Tetap pop ya.
3: Benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop, pop aja sih.
2: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
3: John Mayer.
2: Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik lo?
3: Cukup oldies di ini sih. Air Supply. Suka. Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke, okay. The Beatles,
2: okay.
3: Air Supply,
2: okay.
3: Queen,
2: wow. Lumayan apa ya, lumayan oldies juga, lumayan ya dengerin oldies, ya.
3: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya,
2: iya itu lagu rock nih. Iya sih, emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
3: Wah, katanya sorry gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
2: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
3: Apa ya?
2: Aman.
3: Ada lagi pertanyaan lagi.
2: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup. Ini ada yang pingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
3: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
2: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
3: Okay deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
2: Okay.
3: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
2: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
3: Progres nggak selalu kelihatan kok.
2: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
3: Terima kasih banyak Pak Edi.
2: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
3: Di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga. Alright. Video liriknya.
2: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
3: Baranagata. Namanya.
2: Alright.
3: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
2: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
3: Betul.
2: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak sabar, pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
3: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok,
2: okay.
3: Itu di bara.nagata namanya.
2: Alright.
3: Itu aku cukup aktif juga.
2: Bisa.
3: Itu, sebagai konten kreator.
2: Bisa dicek di situ lah ya.
3: Follow. Sharing ya.
2: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2, terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya, dan jangan lupa
3: banyak, buat
2: dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
3: Thank you teman Bro 2. Music Life Chat.

Masih di 95,22 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Jangan malam ditemenin sama Sana Hadi sampai nanti jam 12 malam. Tentunya dengan info-info menarik dan lagu-lagu Asoy udah aku siapin buat kamu semuanya. Dan aku harap OTW pulang kamu lancar-lancar aja, teman 22. Surabaya lagi lumayan macet ya, cuacanya lagi gak banget. Aku aja lagi demam, teman 22. Tapi gak nyurutin nemenin teman 22. Jadi kayaknya gak akan kendor. Kita malam ini tetap seru-seruan bareng gitu, teman 22.

0: Info Pro 2 94,6 Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi ya barengan gue Jal Karni di Jaga Malam dong pastinya. Tapi sebelum ke Jaga Malam, aku ini ya update Info Pro 2 untuk malam hari ini teman Pro 2. Di info pertama teman Pro 2, Polsek Batu Putih Polresta Sumenep mengintensifikasikan patroli objek vital di wilayah Kecamatan Batu Putih sebagai langkah preventif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini juga berlangsung ya di hari Kamis tadi jam 12 siang. Dan dengan tujuan menyasar sejumlah lokasi strategis, patroli dilaksanakan oleh Brigadir Arif Yuda dengan menyambangi ini ya perbankan, kantor pos, puskesmas, pertokoan, serta area parkir di sepanjang jalan Arya Wiraraja. Kehadiran petugas bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Di info kedua, teman Pro 2, Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto menjadikan kalangan ulama sebagai mitra strategis dan ini ya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Komitmen itu ditunjukkan melalui kunjungan silaturahmi ke sejumlah tokoh agama di Kabupaten Sampang. Dalam agenda ini, Kapolres mengunjungi pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid Injilan Kiai Haji Muhammad Abdul Basri di Desa Pangkung. Rangkaian ini kemudian dilanjutkan ke kediaman pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Kiai Haji Saifuddin Abdullah Wahid yang juga menjabat Rais Syuriah PGNU Sampang di Desa Kersempal, Kecamatan Umpen. Anang juga menilai peran ulama sangat penting karena memiliki pengaruh besar dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Di info terakhir, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Sampang menetapkan lapangan Prio bagian utara sebagai lokasi pelaksanaan kerapan sapi tingkat Kabupaten 2026. Keputusan itu juga diambil setelah melalui pembahasan panjang dalam rapat koordinasi yang melibatkan Disporabutpar dan pakar Sagera teman berdua. Jadi Kepala Bidang Kebudayaan Dispora Butpar Sampang Abdul Basit juga bilang penentuan lokasi menjadi agenda yang paling alot karena harus mempertimbangkan kesiapan arena serta kebutuhan penyelenggaraan. Itu ya teman berdua untuk info berdua malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi ya, seperti biasa di jam 6.00. Wah, kok 0-nya 3 kali sih. Jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Tuning terus, kita next ke Jaga Malam bareng aku Rizal Karni.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

benar kau pernah mencintaiku. Aku juga punya hati. Tak pantas kau melakukan seperti ini. Setidaknya kata perpisahan

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro FM, 96 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di jaga malam ya teman Pro. Next kita ke cerita penutup hari. Jadi kan kita topiknya konten nih. Nah, dan nih tips buat kalian cara membuat konten yang menarik dan bermakna. Jadi orang-orang menghargai konten yang mereka anggap informatif. Sesuatu dianggap informatif atau menarik oleh seseorang mungkin berbeda ya dari apa yang dianggap informatif atau menarik dari orang lain. Nah, hal ini juga bisa berupa postingan tentang peristiwa terkini. Oke, nanti kita bahas lengkapnya. Tune in terus di Pro FM 96, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: cerita penutup hari.
1: Nah, jadi teman Prodoa, hal ini bisa ya berupa postingan tentang peristiwa terkini, cerita tentang selebriti, berita lokal atau resep gitu. Pokoknya di konten kreator itu semua ada sih gitu kan. Bukan cuma masalah ya makanan atau berita. Untuk ini untuk edukasi-edukasi juga ada sih gitu. Tergantung ini ya kalian itu mau konten apa gitu. Nah, jadi ini teman-teman berdua, agar konten yang informatif dan bermakna itu menjadi menarik khususnya bagi ini ya viewersmu, jadi gunakan berbagai fitur penyampaian ceritanya gitu. Jadi kayak ini pemirsa berada di kabar Facebook gitu, jadi kami ingin membangun fitur kami gitu untuk dicoba dan memberi mereka pengalaman terbaik di Facebook gitu. Fitur itu seperti siaran langsung sih, Facebook video, cerita, rekomendasi 360, foto kan ada tuh di Facebook, dan lainnya. Bisa juga nih membantu kamu menyajikan apa ya konten yang kayak kepada viewersmu di Facebook. Jadi dengan mencoba semua fitur dan mengamati apa yang dianggap atau dia ditanggapi sama viewersmu gitu, jadi akan mampu ya mengetahui konten seperti apa nih yang akan dirasa paling menarik oleh viewersmu. Jadi yang kedua itu susun rencana untuk dilakukan sebelum setelah melakukan siaran langsung gitu. Jadi apa kira-kira yang akan kamu bacakan gitu. Jadi kalau teman Prodoa sebelum untuk melakukan siaran langsung itu, gunakan nih siaran langsung terjadwal gitu. Jadi untuk memberitahu nih di awal ke fanmu ya, terutama atau di viewersmu, kapan kamu akan melakukan siaran gitu. Nah, jadi ciptakan antusiasme dengan memberitahu ini ya viewersmu kapan kamu akan melakukan siaran langsung dengan postingan tertulis. Jadi kalau kamu selaku ini ya yang akan siaran, bisa menjadwalkan video siaran langsung di awal melalui kayak live api itu kan ada kan, sehingga ini ya memberi opsi bagi calon viewersmu untuk memilih menerima notifikasi, dapatkan pengingat gitu gitu. Jadi saat siaran langsung dimulai, kamu bisa membantu memastikan bahwa viewersmu yang ingin menonton video siaran langsung enggak akan terlewatkan siaranmu gitu ya kan. Nah, yang kedua juga lakukan siaran langsung saat kamu memiliki koneksi yang kuat. Nah, periksa ya, pastikan nih untuk ini memeriksa bahwa kamu itu memiliki sinyal yang kuat sebelum melakukan siaran langsung, kayak seperti wifi. Biasanya ini wifi biasanya memiliki cenderung memiliki koneksi paling bagus. Tapi kalau kamu nggak bisa menemukan jaringan terdekat, kamu mungkin bisa mempertimbangkan opsi konektivitas lain kayak seperti melalui data atau LDA gitu. Kalau sinyal kamu lemah, tombol siaran langsung kan akan berwarna abu-abu gitu kan biasanya gitu kan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Nah, jadi teman Produce, selain kamu bisa apa ya, tahapan untuk melakukan siaran langsung, kamu juga ini ya, bisa berikan kesempatan nih selama siaran langsung kepada orang-orang yang mau bergabung gitu. Jadi banyak kan gitu viewers yang mau bergabung, kadang di beberapa menit pertama siaran gitu, sambil menunggu viewers yang apa lain itu masuk. Dan kamu bisa dibilang di ini ya, untuk saran nih buat kamu itu, manfaatkan waktu itu ini untuk memperkenalkan siapa saja nih yang ada di dalam siaran kamu. Jadi menyambut pemirsa, menyambut viewersmu yang sudah bergabung dan membahas apa yang akan kamu lakukan. Nah, yang kedua juga undang teman nih untuk melakukan siaran langsung dengan kamu. Kalau kamu bisa mengundang orang lain ke dalam siaran langsung, ini ya, kamu bisa juga berbagi layar dan mengajak viewers berinteraksi dengan cara baru itu. Jadi perkuat konten kamu dan bantu orang baru menemukan kamu. Jadi saat kamu menambahkan tamu ke video siaran langsung kamu, sebagian pengikut tamu juga ini ya, bisa mendapatkan notifikasi, teman Produce. Yang ketiga itu minta halaman terkait untuk membagikan video gitu. Nah, yang keempat ini, jalan interaksi dengan viewersmu gitu, teman Produce.

0: Teman Produa, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya itu cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an, dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga. Karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Produa Semenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produa Semenep.

0: Suatu pagi di meja makan, sebutir nasi dan semut sedang mengobrol.
1: Aku ditinggal lagi.
2: Loh, kamu kenapa?
1: Aku masih utuh, tapi dibuang.
2: Padahal kamu berharga ya.
1: Iya, dulu orang bilang aku bisa nangis kalau disisakan. Itu bener loh. Soalnya untuk sampai ke piring, aku gak sendiri. Ada petani, ada hujan, ada waktu dan usaha.
0: Jangan menyisakan makanan. Apa yang ada di piringmu adalah hasil dari banyak perjuangan. Ambil secukupnya, habiskan. Karena menghargai makanan adalah bentuk menghargai kehidupan.

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Cerita penutup hari.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, kita lanjut ya teman berdua. Dan tadi kan sebelum kamu melaksukan siaran langsung itu, ini ya, atau selama siaran langsung, yang ketiga tadi minta halaman terkait untuk membagikan videonya nih. Nah, jadi yang keempat itu jalin interaksi dengan anu ya, viewersmu. Jadi kekuatan siaran langsung itu ini ya, interaksi secara real time. Jadi siaran kamu itu akan lebih sukses kalau kamu mengizinkan viewersmu untuk berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan gitu. Jadi ingatkan viewersmu kalau kamu itu dan kamu itu mereka bisa ini mengirimkan pertanyaan sebagai komentar dan coba sebut nama viewersmu ketika menanggapi komentar atau pertanyaannya gitu. Seperti biasa kan sekarang sudah banyak tuh kan yang kayak gitu. Nah, yang kelima itu kelola ya percakapan dengan komentar yang disematkan gitu. Seperti cara kamu menyematkan postingan di halaman gitu. Kamu bisa menyematkan komentar di bagian bawah video gitu kan, ada kan? Atau kalau di TikTok di atas gitu. Nah, sehingga lebih memudahkan dong untuk mengelola interaksi saat berinteraksi dengan komunitas kamu gitu. Nah, meskipun tidak ada batas jumlah komentar yang bisa kamu sematkan di saat siaran, ingat bahwa kamu itu hanya bisa menyematkan satu komentar ya pada satu waktu itu gitu. Nah, ketika kamu menyematkan komentar baru, komentar itu akan otomatis menggantikan komentar yang sudah tersemat gitu kan biasanya. Yang kanan, siarkan lebih lama untuk menjangkau lebih banyak. Nah, jadi semakin lama siaran kamu, semakin besar ya potensi orang menemukan dan membagikan video kamu kepada teman-teman di aplikasi itu ya. Dan pastikan ini ya, kamu itu melakukan siaran langsung selama minimal itu 1 jam biasanya kan. Meskipun kamu bisa melakukan siaran langsung hingga sampai berapa biasanya, 6 atau 5 gitu ya, dalam satu waktu gitu. Yang ketujuh, beri tanda berakhirnya kalau kamu siaran sudah selesai. Jangan biarkan orang itu merasa digantung nih, ini nih yang banyak ya. Atau jangan akhiri siaran secara tiba-tiba gitu. Sebaliknya gunakan kalimat penutup dong. Dan ini, atau memberi pertanda kalau kamu itu sudah mau closing gitu. Jadi kamu itu sudah mengetahui kan kapan akan melakukan siaran langsung berikutnya gitu. Sebut waktunya, jangan lupa, dan dorong viewersmu untuk menontonnya di waktu yang akan datang. Istilahnya ketemu lagi ya di lain waktu. Kita akhiri dulu, selesai ya, karena bisa dibilang lebih dari maksimal nih live gitu. Oke, okay?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Cerita Penutup Hari.
1: Nah, jadi teman Prodo, kita lanjut ya lagi ya. Jadi kalau kalian sudah siaran langsung itu, simpan video nih ya, jangan lupa ya. Jadi setelah menghari siaran, kamu akan memiliki opsi untuk menghapus atau menerbitkan video ya ke halaman atau profil kamu gitu. Jadi kalau sudah apa ya, setelah terbit gitu, maksudnya kamu bisa menghapus postingan video itu kapan saja kan. Tetapi kamu ini ya, kalau bisa untuk menyimpan video, dan apa ya, orang itu bisa melihat atau menonton siaran langsung kamu di lain waktu gitu. Jadi viewersmu akan bisa membagikan siaran kamu gitu, yang bisa membantu meningkatkan keseluruhan saat di live gitu. Nah, yang kedua, perbarui deskripsinya nih. Jadi memberikan deskripsi rinci tentang siaran kamu akan sangat membantu dong, karena kamu bisa mengedit deskripsi setelah melakukan siaran langsung, teman berdua. Jadi ini ya, kalau sudah, bahwasanya kamu kalau tuh live di pas selesai di TikTok atau di IG, nanti kamu bisa memposting ulang tuh. Nanti kan teman-teman kamu, loh ternyata si ini live ya tadi, kok nggak ngabarin gitu. Jadi biar tahu keseruan saat di live gitu kan, bisa kan, atau di TikTok sama aja sih gitu. Nah, jadi ada juga nih praktik terbaik untuk membuat dan membagikan video di media sosial tuh. Jadi cara ini ya, mendapat perhatian di detik-detik pertama itu biasanya ada kan, meskipun banyak orang itu menonton video di platform kamu, ingat bahwa juga ada yang banyak video yang juga bersaing untuk merebut perhatian gitu. Artinya kamu perlu membuat detik-detik awal video untuk ini ya, cukup menarik dan setertarik mungkin, sehingga orang itu berminat untuk terus menonton. Jadi sebelum kamu posting video, lihat apakah kamu perlu mengedit bagian pembuka agar bisa ini ya, menarik minat viewersmu gitu, teman-teman. Tandai orang, kayak tempat acara itu juga termasuk sangat mendukung ya, karena dengan menandai postingan video dan foto itu, kamu dengan nama orang, tempat dan acara konten kamu akan lebih mudah ditemukan, teman-teman. Gitu ya.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Music, Berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita, generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

Music Berdua. Yeah.

Just Music Berdua.

0: couple. Nah, 1 jam scroll bisa kamu tuker dengan 1 video belajar hal baru. Nah, 1 malam rebahan bisa jadi 1 langkah kecil buat mimpi kamu loh, teman Pro 2. Nggak harus langsung yang besar. Grow itu dimulai dari hal yang simple kok, teman Pro 2. Baca 1 halaman, nulis 1 ide, atau enggak berani mulai meski belum jago. Dan ingat, layar HP kamu itu bagaikan jendela. Mau cuma lihat keluar atau jadi pintu buat kamu untuk berkembang. Nah, scroll atau grow itu pilihan ada di kamu ya. Dan masa depan nunggu keputusan kamu hari ini. Dan tetap stay tune di Pro 2 nih ya, karena jadi keren itu soal pilihan, bukan cuma konten.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Masa depan, ya pendidikan kuncinya. Program prioritas nasional fokus biar sekolah gak cuma soal nilai, tapi juga skill. Anak muda sekarang dituntut adaptif, melek teknologi, bisa kerja tim, dan berani mikir kritis. Akses pendidikan yang merata bikin mimpi gak berhenti karena jarak atau ekonomi. Karena pendidikan bukan cuma tiket lulus, tapi bekal hidup. RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, saya sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini. Hari Kamis tanggal 6 bulan Agustus 2026. Dan kami seluruh kerabat kerja program Radio Semen mengucapkan banyak terima kasih yang sudah ya bersama kita dari pagi tadi hingga malam hari ini. Terima kasih ya sekali lagi kebersamaannya teman Perodua. Saya Zalgani undur diri dari ruang dengar teman Perodua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Siaran kami, program A2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumaharjo 26 Sumenep, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sebagai manusia, oleh Allah kita diberikan pilihan dan kebebasan untuk berbuat apapun yang kita inginkan. Ingin berbuat baik atau ingin berbuat keburukan. Ingin berbuat yang membawa manfaat atau ingin berbuat yang mendatangkan mudarat. Itu oleh Allah dikembalikan kepada kita sebagai manusia untuk memilihnya. Silahkan berbuat apa saja, namun ingat, semua ada akhir dan tanggung jawabnya. Ada waktu di mana kita akan mempertanggungjawabkan semuanya, apa yang kita lakukan di alam nyata, walaupun juga apa yang kita lakukan di dunia maya. Ketika bermedsos, kita juga harus sadar bahwa kita terhubung dengan jutaan manusia. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa setan sering menggunakan lisan, menggunakan tangan dan medsos kita untuk menyebarkan pesannya, dan itu semua ada pertanggungjawabnya. Apa yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita, yang diucapkan oleh mulut kita, semua akan ada pertanggungjawabannya. Man amila solihan fali nafsi, wa man asa afa alaiha, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka itu sebenarnya adalah untuk dirinya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, itu pun pada hakikatnya juga akan kembali pada dirinya. Dan Tuhanmu tidaklah berbuat kezaliman kepada hambanya. Oleh karena itu, mari kita tentukan pilihan kita sekarang. Mau memanen kebaikan atau memanen keburukan, ingin memanen kebahagiaan atau ingin memanen kesengsaraan, semua jawabannya dan pilihannya ada pada diri kita masing-masing.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: FM 94.6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

disebut knalpot brong. Tahun kedua penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau dengar tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melody di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id. Just Music Pro2.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kesehatannya? Jangan sampai tumbang kayak Ria ya teman Pro 2. Well, kita sebelum di sepeda bareng Ria, kita update dulu informasi di Info Pro 2. Di informasi pertama dari di Sampang ya teman Pro 2, di tengah deru alat berat yang dan juga semangat gotong royong yang membangun sarana fisik desa, kehangatan dan kepedulian terhadap masa depan generasi muda mengalir di posko TMMD Desa Panyepen, Kecamatan Crengi, Kabupaten Sampang, tepat di hari Kamis kemarin. Dan Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-129 Kodim 0828 Sampang yang merangkul puluhan warga setempat ini melalui sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN, serta pembekalan wawasan kebangsaan. Nah, melalui perpaduan pembangunan fisik dan sentuhan humanis non-fisik ini, TMMD ke-129 Kodim 0828 Sampang tidak hanya meninggalkan jejak infrastruktur yang kokoh ya teman Pro 2, tetapi juga menanamkan benih keberanian dan juga kesadaran di hati warga Panyepen. Harapannya sih desa Panyepen ini dapat tumbuh menjadi lingkungan yang tangguh, aman, dan bersih dari narkoba demi melangkah menuju masa depan yang lebih bermartabat. Dan di informasi kedua, kita ke Pamekasan, program operasi katarak gratis yang digelar Kodim 0826 Pamekasan ini menjadi harapan bagi warga yang selama ini terkendala biaya pengobatan. Nah, layanan kesehatan gratis itu membantu masyarakat mendapat tindakan medis yang sebelumnya sulit dijangkau. Kasdim 0826 Pamekasan, yakni Mayor Am Juniadi yang menyampaikan sinergi yang terjalin antara TNI, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan berbagai elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan operasi katarak gratis ini. Dan di informasi ketiga, kita ke dunia olahraga. Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir, mengungkapkan Presiden RI menaruh perhatian besar ya terhadap sepak bola sebagai bagian dari pembangunan bangsa, bukan sekedar cabang olahraga. Karena itu, seluruh elemen sepak bola nasional didorong untuk terus meningkatkan prestasi melalui persiapan yang matang. Dengan dukungan penuh pemerintah, PSSI optimis nih pengembangan sepak bola Indonesia akan semakin kuat, tidak hanya untuk mengejar prestasi di level regional, tetapi juga meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kancah internasional. Dan itu dia tiga informasi kita updatean di pada pagi ini, dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di pukul 10, dan kita ke next program di Spada.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di Spada. Kali ini kalian ditemenin Ria sampai nanti di Spada nemenin kalian lepas pukul 10 ya teman Pro 2. Kok 10 sih? 9 ya guys. Nah, sebelum kita ke Spada, Ria mau spill dulu nih clue BBI kita, Bangga Berbahasa Indonesia. Nah, BBI kita hari ini cluenya ada apa? Istilah lain dalam bahasa Indonesia dari batuan yang mudah hancur adalah apa nih teman Pro 2? Dengan huruf depannya S dan huruf belakangnya EN ya teman Pro 2. Di tengah-tengah ada huruf I. Nah, kalian tinggal jawab ini teman Pro 2, apa sih jawaban BBI kita hari ini? Yang tahu jawabannya bisa komen-komen di WhatsApp-nya kita di 0853-3348-9476 atau di semua media sosialnya kita, ada Instagram, Facebook, TikTok, maupun kalian yang dengerin Ria melalui aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id. Kalian juga bisa interaksi sama kita di sana melalui via live chatnya ya teman Pro 2. Jadi Ria tungguin jawabannya nih buat kamu-kamu semua yang tahu jawaban BBI kita hari ini apa nih di komen.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Jalan kita akan bersinar terang,
1: Bintang Radio Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: FM 94.6 Radio RRI Sumenep.

0: Cuaca update hari ini.
1: Ya teman Pro 2, sebelum bepergian ada baiknya kalian-kalian prepare dulu ya teman Pro 2 mengenai informasi cuaca, apalagi kalau kalian bepergian jauh nih. Nah ini untuk cuaca hari ini, cuaca Jawa Timur ya teman Pro 2, memang diperkirakan akan cerah berawan nih teman Pro 2. Ada juga untuk informasi gelombangnya sendiri nih, diperkirakan ya perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan juga tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, kapal tongkang apabila juga kecepatan angin mencapai 16 knot dan juga tinggi gelombang mencapai 1,5 meter nih teman Pro 2. Ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran ya teman Pro 2, dan maupun juga kapal feri apabila kecepatan angin mencapai 21 knot dan juga tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Nah, untuk kondisi sinopatik sendiri, angin timur cenderung berhembus di area perkiraan dengan kecepatan bervariasi ya antara 5 sampai 30 knots, dan kondisi cuaca secara umum cenderung cerah berawan di sebagian besar wilayah perkiraan ya teman Pro 2. Dan untuk kalian-kalian sih yang mau nyebrang mungkin di area kepulauan, ada baiknya dulu nih teman Pro 2 pantau juga informasi cuaca, dan pastinya bapak-bapak masinis itu otomatis sudah ngecek dulu ya teman Pro 2 kondisi cuaca, kondisi angin maupun tinggi gelombangnya itu bagaimana. Dan kalau sudah ada himbauan tidak berlayar, jangan dipaksakan ya teman Pro 2, karena itu bisa membahayakan kalian-kalian yang mau berlayar. Well, itu dia informasi cuaca update kita hari ini dari BMKG Trunojoyo.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: BBI Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Yuk, waktunya kita update jawaban BBI kita hari ini, Bangga Berbahasa Indonesia nih teman Pro2. Ini juga udah ada yang komen-komen di line Instagramnya kita nih teman Pro2, di DM kita nih. Komenannya apa nih jawabannya? Batuan yang mudah hancur, sedimen kak, sedimen.

titik-titik ya, 22. Nama akunnya katanya begitu, sedimen bukan sentimen kak. Oke deh teman 22, terima kasih yang udah jawabin BBI kita setiap hari ya teman 22. Dan jangan lupa update terus BBI kita karena ada setiap hari kecuali weekend aja ya teman 22.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke nih teman Pro 2, waktunya kita update edukasi seputar lalu lintas. Nah, ini buat kamu-kamu semua, pernah nggak sih lagi di jalan terus lihat plat nomor mobil atau nggak motor warnanya beda-beda? Ada yang putih, ada list biru, kuning, merah, bahkan hijau. Nah, ini ternyata teman Pro 2 bukan cuma buat keren-kerenan doang ya. Setiap warna di plat punya arti dan fungsi yang berbeda-beda. Plat warna putih adalah yang paling sering kita temuin nih. Nah, ini digunakan untuk kendaraan pribadi, baik milik perorangan, badan hukum, sampai kendaraan milik perwakilan negara asing dan organisasi internasional. Kalau kamu lihat plat dengan list biru di bagian bawahnya, itu tandanya kendaraan tersebut adalah mobil listrik atau F ya teman Pro 2. Nah, jadi bukan seluruh platnya biru ya, cuma ada aksen birunya sebagai penanda aja. Lanjut ke plat kuning. Nah, ini nih dipakai kendaraan umum atau enggak transportasi publik seperti bus, angkot, taksi sampai kendaraan ekspedisi berbadan hukum. Terus ada juga plat merah. Nah, warna ini khusus untuk kendaraan dinas operasional milik instansi pemerintah kita. Jadi, kalau lihat mobil berplat merah nih itu bukan kendaraan pribadi ya teman Pro 2. Dan yang terakhir ada plat hijau. Plat ini digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di kawasan perdagangan bebas atau free trade zone ya teman Pro 2, seperti Batam, Bintan, Karimun dan juga di Sabang di teman Pro 2. Jadi sekarang sudah tahu kan kalau warna plat nomor itu bukan sekedar pembeda tampilan aja, tapi juga menunjukkan fungsi dan status kendaraan nih teman Pro 2. Sebagai pengguna jalan yang cerdas, jadi yuk kita lebih peduli dengan aturan lalu lintas yang selalu gunakan kendaraan sesuai peruntukannya. Karena tertib di jalan bukan cuma soal menghindari tilang, tapi juga bentuk menghargai sesama pengguna jalan. Tetap aman, tetap santun berkendara, dan pastinya tetap tune in dong di Pro 2 barengan Ria.